0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Surabaya Re.
1: .0 Surabaya terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah. .0 Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan .0 menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, .0 Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke .0 Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gigi Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

ku jatuh cinta. Nyali di hatiku sudah hilang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Facebook, ojo lali.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Lebih baik kita hancur rumah daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda WVC Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: the Bluetooth device is connected successfully.
1: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
2: ah.
3: Ish.
4: Hei, arek iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
5: U i i a i u u i i a i u.
2: Woi, lapo sih iku?
4: Anu,
2: iki lho aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kaya iki. Duh, kasih dong ambil iki aku, wesh.
6: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa kuota atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.

Sobat Kota, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan saya Rani Larasati, kali ini di program Dangdutan Rek. Nyanyi ore, wayae, goyang tapi wajib nyanyi dewe ya. Karaoke on air di Dangdutan Rek sampai jam 12 siang nanti. Rani tunggu gabungannya.

0: mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.
1: Di segmen pertama ini, siapa yang beruntung kira-kira Sobat Kota? Monggo, yuk kita coba mengintip sejenak, siapa nih yang sudah siap di balik kemudi on air bersama dangdutan, Rek?
2: Nyanyi yo, Rek.
1: Nyanyi yo, Rek. Ada Mas Aditya Mahesa rupanya.
2: Iya.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini, Mas Aditya?
2: Alhamdulillah sehat, paling Mbak Rani.
1: Alhamdulillah, Rani baik, saestu. Wes sarapan durung?
2: Udah.

0: Gak
1: wis
0: dodol
1: apa?
0: sekali. Ada Cak Dumi, Cak Sugeng, Cak Makruf.
1: Cak Makruf, Raffi Ahmad Benowo.
0: Cak Mangujang. Cak Samsul Hadi, Cak Amadi. Cak Abdul Mukim. Cak Hari sampai kerep.
1: Cak Hari di Sambi Kerep, iya. Di Sambi Kerep itu ada Cak Hari juga. Terus di mana namanya, di Bangkingan ono Cak Rembo, biasanya dengerin Mas Yo, gak
0: Rembo,
1: tahu
0: Kak
1: melok
0: Pri,
1: nyanyi
0: ya.
1: ki. Lagunya udah siap ini. Oke, kita langsung nyanyi ya.
0: Boleh.
1: Oke, ini dia. Memilih Setia bersama Mas Aditya Mahesa.

0: salam spesial ya guys, sinten. Spesial kayak aku ae. Heeh, terus. Ya. Wes, mengono ta?
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembanuwon. Ada Mas Aditya Mahesa yang sudah gabungan.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dangdutan re, nyanyi ore.
3: Lanjut ke penelpon berikutnya, ada siapa di sana? Halo, selamat pagi, Dangdutan Re.
4: Nyanyi ore.
3: Nyanyi ore. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas Arwi?
4: Baik, Baranik sendiri gimana nih
3: kabarnya? Alhamdulillah baik, semangat budal lagi mang aku. Akhirnya ketemu dino minggu isok karaoke.
4: Ya baik.
3: Iya. Hari ini pas ya, tanggal 31 Mei, pas ya, hari jadi Kota Surabaya.
4: Jadi Kota Surabaya yang ke
3: 773.
4: Dan Kota Surabaya semakin jaya, dan mudah-mudahan semakin rezekinya kita semuanya semakin lancar.
3: Sing golek gawean ning kene semoga dilancarkan kabeh ngono ya.
4: Semoga tentram yang
3: amin.
4: Pendatang yang dari luar Jawa maupun dari luar negeri yang datang di sini mudah-mudahan juga diberi ketentraman di Surabaya sini.
3: Amin pokoknya. Ngomong-ngomong ini sudah sarapan apa belum ini?
4: Sudah dong.
3: Ngopi. Oke, mantep. Ayo iki, nyanyinya lagu apa ini Mas Arwi?
4: Ya apa nek, Cuma Kamu.
3: Cuma Kamu, disiapin lagu romantis Mari Memilih Setia. Mari ngono Cuma Kamu.
4: Macam dia mau untuk memilih setia wah.
3: Iya, mangkano iku. Tidak semua orang soalnya.
4: Boleh salam-salam ya.
3: Boleh, monggo.
4: Sahabat Pak Toto Santoso, saya tunggu gabungannya Pak. Juga ada Mas Aditya tadi ya, ada Mas Rusdi yang ada di Ngagel, terus ada Mas Rembo, terus ada Mas siapa? Mas Ali Benowo ya.
3: Biasanya yang ikutan karaoke juga ada Mas Ali Benowo.
4: Juga Mas Kasian yang ada di Mojokerto sama. Biasanya ada Mbak Ella juga yang masuk ya.
3: Mbak Ella.
4: Terus buat yang ada di Tulangan tuh siapa Mbak, lupa.
3: Tulangan Sidoarjo aku kok ya lali ya.
4: Iya, siapa ya itu? Jarang masuk.
3: Cewek.
4: Ya.
3: Cowok Tulangan anu, sapa iya ono sing nyanyi biasanya ya?
4: Iya, tapi jarang masuk dia.
3: Iya, aku lali aku Mas Sopo iku.
4: Wes pokoknya yang kita. Nanti saya tunggu gabungannya biar ingat.
3: Mangga nih, semoga yang lama-lama juga ikutan gabungan lagi, yang baru-baru juga tambah banyak.
4: Juga saya kirimkan juga untuk siapa? Bunda atau Mbak ya yang di Bandung di anu pun.
3: Kalista. Iya.
4: Salam kompak persahabatan, selamat mendengarkan di acara Kota FM. Gak pernah ikut nyanyi ini ya, Mbak?
3: Iya, tapi telepon aja. Ya, semoga ya, nanti semoga nanti bukan hanya telepon di program yang lain, tapi ikutan nyanyi yo.
4: Nah, itulah harapan saya. Nah, yang ada di Tuban siapa itu, Mbak?
3: Ada Mas Eros.
4: Yang di Tuban yang biasanya nyanyi itu loh, Mas.
3: Iya, kalau di Tuban itu ada Mas Eros sama Mas apa sih Cie Maneng iku. Sing ya,
4: Mas Zulfan.
3: Iya, Mas Zulfan di Tuban.
4: Terus buat semuanya aja lah yang mendengarkan Kota FM.
3: Baik, siap.
4: Ayo kita tarik
3: dulu lagunya ya dulur-dulur. Langsung aja, kali ini bersama Mas Arwi. Ini dia, Cuma Kamu.

0: Terima kasih.
1: Anda, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Sarwi yang hadir karaoke dari Waru, Sidoarjo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Yuk kita karaoke lagi. Ada siapa yang sudah siap? Dangdutan, Re.
1: Nyanyi, Re.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan kuat, Barani.
0: Alhamdulillah. Waduh, ini cuacanya cukup cerah sekali di Citanduy. Apakah sama di sana?
1: Sama, Mbak.
0: Sama. Semoga semuanya juga hatinya juga bisa jadi cerah, ceria semua ya.
1: Amin. Surabaya ya, Mbak. Yang ke 773.
0: 733.
1: 70 atau 30?
0: 733.
1: Oh, 33 ya.
0: Betul.
1: Semoga Surabaya menjadi anu disegani.
0: Semakin iya, semakin bersih, menjadi kota yang aman, ramah untuk anak dan perempuan ya. Semuanya apa namanya bisa bekerja di kota Surabaya dengan baik, mulai dari warga Surabaya nih atau yang dari luar Surabaya. Amin.
1: Amin.
0: Mau nyanyi lagu apa ini? Tak siapin.
1: Aku pengen lagu itu, Mbak. Kak Cida, bukan itu.
0: Apa?
1: Kuda betina.
0: Ini anu, saya iki lagu dari Caca Handika bukan? Iya betul ya. Anu Mansyur S.
1: Ah, betul.
0: Iya, dari Haji Mansyur S sudah siap lagunya. Kali ini kita bernyanyi bersama Mas Solihin langsung dari Citanduy 14. Dangdutan Re.

0: Terima kasih Bang.
1: Sama-sama, mantap. Salamnya buat siapa ini, Mas?
0: Untuk ketemuannya aja, Barani. Tak tunggu gabungannya. Untuk Barani, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Terima kasih responnya. Yuk langsung pamit, Glosor.
1: Glosor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas siapa, hayo. Gitu tuh. Ada Mas Solihin yang selalu setia bersama Kota FM di Dangdutan Rek.
2: Iki Surabaya Rek.
3: Lontong Balap. Lontong Balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Welcome back Dangdutan Re. Yuk kita mau sapa kembali. Di belakang Mas Solihin dari Bangkalan Madura ada siapa yang siap bernyanyi? Selamat siang Dangdutan Re.
1: Siang juga cantik.
0: Apa kabar?
1: Dangdutan Re digoyang rame-rame bersama Mbak Ran.
0: Iya, waduh, wah asik pokoknya lewis ngene iki ya.
1: Surabaya asli.
0: Iya, ya apa pripun kabare hari ini?
1: Bangga lah aku sebagai hari Surabaya pada hari ini berulang tahun.
0: Pada hari ini berulang
1: tahun. Yang ke-733.
0: Luar biasa. Nah, iki berarti anu ya, jenengan ancen kelahiran sawahan ya, asli di sana ya.
1: Asli wis Surabaya,
0: Surabaya. Bapak,
1: Mak. Apa aku Surabaya kabeh. Mbakku dhisik nang iki.
0: Dimana?
1: Pabrik gas lho barani.
0: Di mana?
1: Pabrik gas.
0: Oh, Dek Gembong.
1: Ya, dulu kan ada pabrik gas itu.
0: Iya.
1: Nah, sekarang jadi apa itu? Mall itu ya.
0: Anu, jadi apa namanya Kapas Kerampung.
1: Pasar Ratu itu ya.
0: Iya.
1: Dulu tinggal situ Mbak saya.
0: Oke.
1: Terus Bapak saya tinggal di Kapasan Bonowati itu.
0: Iya. Pabrik gas itu tepatnya di Jalan Gembong. Karena pabrik itu memang beroperasi sejak zaman Belanda hadir di kota ya, Surabaya, betul.
1: Sekarang kan sudah jadi apa itu, mall ya?
0: Iya.
1: Ya, benar. Depannya Pasar Raptum itu loh.
0: Wah, ini luar biasa. Iya, Lek Rani kan melo gede bersama di sini. Aku tapi sudah tinggal di Surabaya kurang lebih 18 tahun.
1: Oh ya lumayan lah.
0: Lumayan lah ya. Tadi aku
1: saya masih penduduk. Penduduk mana KTP-nya?
0: Aku penduduk Dukuh Kupang Timur.
1: Lo KTP sini?
0: Iya, sudah pindah di sini.
1: Makanya. Tadi Surabaya.
0: Mas yo, aku lahirin yang pucuknya Gunung Semeru ya. Aku melok nonot yang kayak ini, Rek.
1: Iya, KTP ini Surabaya. Tapi ikut ulang tahun dirimu.
0: Iya. Pripon, ini lagunya apa ini, Mas Effendi?
1: Itu, Barani. Bumi pun turut menangis, Barani.
0: Bumi pun turut menangis. Nah, ini saya carikan ya, yang versi.
1: Yang nada cowok ya.
0: Nada cowok ya. Memang apa namanya ini mungkin menjadi pertanda, waduh, ini Mas Effendi sing nyanyi soalnya ya. Jadi gini, kita memang ulang tahun ke-733, alhamdulillah kota Surabaya memang semakin kesini memang semakin baik. Tetapi, yono tetapi ini, kayak aneh lagu Bumi pun turut menangis iki, mungkin kita juga sedikit mengingatkan ya, kalau kita sudah meraih sesuatu yang baik harus tetap melestarikan iku sing susah, iya enggak sih?
1: Iya.
0: Soalnya apa? Misal, mbok iku arek Surabaya dhewe, mbok iku warga pendatang yang kerja di sini, harus sama-sama kompak untuk menjaga keamanan kota Surabaya. Setuju gak, Rek? Mangkane ojo sampai kota yang kita jadikan sumur untuk mencari nafkah rezeki malah kita kotori. Contoh nih, gak gelem buang sampah dengan baik. Mari ngono apa? Ndek kene moro-moro ya melakukan tindak kriminal misalnya. Nah, itu kita harus jaga.
1: Surabaya kan terkenal kulinernya rujak cingur.
0: Rujak cingur, semanggi Surabaya. Lontong balap.
1: Orang luar negeri ke Surabaya ingin makan rujak cingur.
0: Iya, mangkane.
1: Karena lagunya semula dikang ini. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur.
0: Asik, asik.
1: Kenal anak sing soto rujak cingur lah itu. Luar negeri, orang luar negeri mendengar lagu itu akhirnya penasaran ingin ke Surabaya.
0: Iya, betul. Wes ketemu lagune nada cowok kita tarik. Ini dia, Bumi pun turut menangis.
1: Wasik.

0: sudah lancar karaoke-nya. Salami gawe sinten iki?
1: Salamnya buat semua aja. Khususnya rakyat Surabaya sekarang lagi ulang tahun. Kotanya ya, kita jaga kota Surabaya aman, tertib dan nyaman.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tidak ada curanmor, begal dan aman kita berpergian kemana saja.
0: Amin.
1: Walaupun
0: amin,
1: di jam berapa saja.
0: Amin.
1: Kita jaga semuanya kota Surabaya.
0: Kota
1: pahlawan Surabaya. Matur nuwun Barani ada satunya.
0: Sami-sami, matur nuwun sampun gabungan
1: nggih.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak cingur. Rujak cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Dangdutan Re, nyanyi Ore.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
3: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ayo, sapa maneng re, ayo re, sing kepingin karaoke. Halo, selamat siang, dangdutan re.
1: Nyanyi yo re.
0: Nyanyi yo re.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Toto kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rani juga sehat.
0: Nggih, alhamdulillah, Pangestu sehat. Ini sudah disiapin ini.
1: Nyanyi lagu Datang Untuk Pergi tapi yang nada cowok, Mbak.
0: Datang Untuk Pergi. Saya coba carikan lagunya. Ya. Iki juga lagu enak iki Yohan.
1: Ulang tahunnya Surabaya, saya ucapkan selamat Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-733. Semoga Surabaya lebih nyaman,
0: amin,
1: lebih damai, dan masyarakat harus kita antisipasi untuk sama-sama untuk menjaga Kota Surabaya.
0: Betul sekali.
1: Yang namanya menjaga itu bukan hanya keamanan saja, juga termasuk kita tuh menertibkan namanya sampah-sampah, jangan sampai juga mengganggu sungai sehingga menyebabkan ketidaknyamanan warga Surabaya. Itu juga
0: betul.
1: Bagian daripada menjaga Surabaya, Mbak Rani.
0: Buang sampah, terus habis gitu juga menjaga lingkungan yang ditempatin, entah kos, entah ngontrak, entah rumah sendiri.
1: Nah, saya nggak setuju, plastik agak mahal, masalahnya karena plastik itu untuk hancur di air itu sangat lama banget.
0: Iya, kan saya opo-opo kresek, opo-opo kresek ngono, tapi tidak melihat efeknya apa. Tapi sebenarnya saya setuju loh dengan apa namanya, kalau kita belanja wajib bawa bawa tas sendiri. Kok sakjane setuju.
1: Ada banyak Mbak Rani, ada tas dari kain itu kan banyak.
0: Iya, benar.
1: Atau bawa seperti keranjang itu Mbak Rani, keranjang
0: ya.
1: Itu kan
0: balik zaman biyen jane enak lho. Jadi apa besek teko bambu itu.
1: Nah.
0: Misal awake dhewe
1: kita budi bayangkan kalau ada makanan-makanan itu kita itu akan pakai bungkus daun pisang.
0: Iya.
1: Dimana kita itu menanam pisang sebanyak-banyaknya.
0: Iya, betul. Juga kan bisa meningkatkan ekonomi petani pohon daun pisang yang ada di desa-desa untuk kita ekspor ke Surabaya gitu.
1: Nah, iya. Enak loh Mbak Rani, dibungkus daun pisang kalau lontong pakai daun pisang juga baunya juga agak sedap gitu Mbak Rani ya.
0: Masakan-masakan, kalau beli nasi campur terus dibungkus daun kan lebih harum.
1: Lebih harum, betul, apalagi nasi bakar. Wah,
0: beuh, mantep. Langsung kita tarik dulu bersama Mr. Toto. Ini dia, Datang Untuk Pergi.

0: Mau mantep ngene rek, rek enak siah dua sih. Monggo salami kagem sinten Pak Toto.
1: Ya, salamnya ada Bang Ujo, Cak Solikin, Cak Ali Wasik, kemudian ada Mbak Ela, ada Cece Aini, Mbak Dianda Pratiwi, Ibu Wulan, dan lain-lainnya. Marani matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Banyak rezeki, tetap semangat.
0: Matur nuwun.
1: Subhanallahu ta'ala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Godat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani bakal balik lagi tapi setelah lagu dan jeda komersial berikut ini re. Ojo nang dinang dio, tetap nang dangdutan re. Nyanyi yo re.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Sebagai penutup ini, satu penelpon lagi, siapa yang beruntung? Halo, Dangdutan Rek. Halo, Dangdutan Rek. Selamat siang, Dangdutan Rek.
1: Dangdutan Rek, nyanyi Rek. Assalamualaikum, Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Kasian. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat pun, Mbak Rani.
0: Rani sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Engge, Mojokerto pripun? Suasanae panas, cerah sekali
1: cerah,
0: ya.
1: Barani,
0: alhamdulillah. Lagunya apa ini, Cak Kasian?
1: Rujuk ae, rujuk.
0: Lagunya rujuk aja.
1: Iya.
0: Saya coba carikan lagunya. Rujuk. Nah, ini Sobat Kota. Langsung aja bersama Mr. Kasian yang hadir dari Kota Punggeng, Mojokerto. Nyanyi, ore!

Mantep. Salamnya buat siapa ini? Sami-sami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Kasihan yang selalu setia menemani Rani tentunya di program Dangdutan Re Sobat Kota. Rani seneng banget karena bisa apa ya mengantarkan Sobat Kota nih sampai ke jam 12. Nah, ini Rani harus pamit undur diri. Jadi untuk Sobat Kota bisa gabungan sesaat lagi di program Digoda karena sudah ada sahabat Rani yang siap untuk mengajak Sobat Kota bergoyang di program Digoda. Digoyang dangdut asik lore sampai jam 3 sore nanti. Rani pamit, salam sayang. Mwah.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara. Kembali hadir di Goda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
2: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Digo dah, Digo yang dangdut. Asik lho re. Halo-halo sobat kota seluruh Nusantara. Gimana? Gimana kabarnya ya? Tadi sempat ada sedikit ini ya, miss-miss gitu, ada sedikit keeroran. Lo. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi, dari pukul 10 pagi tentunya di program Dangdutan Re yang dibawakan oleh Kak Rani Rasati. Saat ini giliran Naya yang menemani sobat kota hingga pukul 3 sore. Luar biasa. Tiga lagu langsung meluncur di ruang dengan sobat kota tadi. Ada Cinta Karena Cinta, kemudian Gambang Ki Marafin ke-733 tahun ya, di 31 Mei 2026 ini sobat kota. Kira-kira apa nih harapan sobat kota ke depannya bagi kota pahlawan kita ini ya? Semoga yang tentunya akan semakin maju, semakin bisa mengayomi para warganya dan semakin apa ya? Bisa memakmurkan seluruh warga daripada Kota Surabaya berikut juga dengan para pendatang dari kota lain yang memang rezekinya ada di Kota Surabaya ini gitu ya. Baik, 5676923 atau 5611416 atau boleh di 0817505888. Nah, ya ajak sobat kota untuk merapatkan baris. Mau request lagu apa? Mau kirim salam ke siapa saja? Boleh. Nanti insya Allah Naya akan membacakan salam-salamnya berikut dengan request lagunya apa. Yang baru bergabung mungkin calon sobat kota baru tanya-tanya, ya Mbak Naya kalau Digoda itu lagunya apa sih? Baik, kalau mau request lagu di acara Digoda ini, karena kami selama 3 jam hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, lagunya bergenre koplo. Lagu dangdut koplo, boleh koplo berbahasa Indonesia ataupun lagu koplo mancanegara gitu maksudnya. Yang etnik juga bisa, tapi etniknya harus yang terbaru ya sobat kota, maksimal 4 tahun terakhir dan bukan yang tipe campur sari. Kalau yang campur sari nanti baru dikumandangkan di program Cak Ning di pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat pengirim WA yang pertama kali, ada Mas Agung WB dari kawasan Kali Santri. Selamat siang, selamat bergabung. Ini lagunya Tinta Merah dari Simpatik Musik. Salamnya untuk semua saja ya. Juga semoga guyub rukun. Amin. Kita angkat penelpon pertama. Selamat siang Digoda.
1: Digoda wasik lho re.
0: Wasik lho re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Gianto dari Bangkingan.
1: Iya Mbak Naya.
0: Alhamdulillah.
1: Naya sehat.
0: Wih luar biasa Cak. Hari ini Naya sehat. Luar biasa. Nek Cak Gianto ya apa kabar iki?
1: Alhamdulillah sehat mana ya.
0: Luar biasa ya. Posisi di mana nih Cak? Kok Cak ruam ini buri ku rek?
1: Iki ngelubuk iki
0: seneng ya? Seneng banget.
1: Mangan iki larek mangan.
0: Makan. Wih, kumpul keluarga sambil makan-makan ini. Makan nih ya. Anu. Apa kira menu nih rek? Nggak apa-apa, sepenting guyub dan rukun jerene Mas Agung WB tadi. Silakan Cak Gianto, mau request lagu apa?
1: Lagu sing wingi wong gurung diputer.
0: Apa itu? Loh, kemarin sudah tak puter kemarin.
1: Ano.
0: Ada, betulan judul lagunya kemarin ada. Iya, bener. Ada, kemarin tak puterin. Makanya kok Cak Gianto kok gak komen, biasanya matur suwun Mbak Naya ngono tak enteni. Ada, betulan tak puter kemarin lagunya ya. Jadi
1: aku lho ngrungokno sampai buyar kok gak muncul.
0: Iya. Sama coba lagunya apa sih coba?
1: Purnama Merindu.
0: Iya, sudah Purnama Merindu tapi yang nyanyi Niken Salindri kemarin. Niken Sarindri. Iya. Biasanya Cak Gianto siapa penyanyinya? Maling, paling Uki. Bedo
1: yo,
0: paling yo.
1: Ica yo.
0: Oke.
1: Okay. Tarafu.
0: Oke.
1: Okay. Wajah Kekasih.
0: Ya. Oh, Wajah Kekasih ya. Baik. Nah, ya siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Ya, salamnya buat Mang Ujang. Cari Sambi Kerep, Cak Sun, Cak Samsuri Kebraon, Cak Ali, Pak Rusdi, Pak Ito.
0: Baik.
1: Bang Uco, Pak Jumadi, Bianto, Cak Solihin Delosor, Cak Satrio, Pak Suki, Pak Mugedang, Abang Kosim, Cak Afin, Pak Kasian,

0: Joko Heri, Cak Miskan, Cak Citi, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Agung WP, Mas Aditya, Mas Heru, Tantul Hadi, Cak Boneng, Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Farah, yeah. Bunda Putira, Oma Mami, atau Baik. Oma Tantan, Bunda yeah. Waris, Mbak Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Yuki Balung Bendo, Mbak Yati Lontar, terus Mbak Ika Gersian, Mbak Selamat, Cici Aini, Mbak Tanti Pumpungan,
1: yeah.
0: Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, yeah. Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Bunda Mutmainawis dan semuanya.
1: Semuanya ya. Baik, terima kasih. Amin Allahumma amin. Terima kasih nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Gianto dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat sudah gabungan ya. Sebuah lagu yang dibawakan kali ini Nai pilihkan dari Wika Salim ya untuk Cak Gianto berjudul Wajah Kekasih. Tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda komersil yang satu ini tetap bersama Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lore. Baru saja kita dengarkan dua lagu dulu ya Sobat Kota. Dari Wika Salim, Wajah Kekasih. Dan satu lagu lagi yang dibawakan oleh Cak Sodik berjudul Terbayang-Bayang. Gimana nih Sobat Kota, sudah terbayang-bayang kira-kira siang ini mau request lagu apa? Sudah Mbak, tadi sejak kemarin sudah aku rencanakan kalau siang ini aku mau diputerin lagu ini, judulnya ini. Kemudian kirim salamku ke siapa saja gitu. Bolehlah dipetakan ya, kira-kira mau dikirimkan ke siapa salam-salamnya. Ojo podore, kan koncone wakas Indonesia Raya ya. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Sabar, Sobat Kota. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda.
0: Uasik lore.
1: Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ella. Selamat siang, selamat bergabung.
1: Sehat ya Mbak Naya ya.
0: Alhamdulillah Mbak Naya sehat, luar biasa dan istimewa. Mbak Ella ya apa kabar lagi?
1: Alhamdulillah, meskipun agak-agak nggak enak badan dikit, tapi tetap semangat.
0: Tetap semangat ya. Kayak enak badannya kan dikit, sehatnya berarti banyak. Alhamdulillah.
1: Iya, betul.
0: Wis ta lah pokoknya. Apa tuh?
1: Lagunya Salahmu Sendiri aja Mbak Naya.
0: Salahmu Sendiri boleh. Kira-kira apa sih salahnya wong iku re? Ya Allah, sampai dirasani koyok ngene.
1: Salahmu Sendiri lah.
0: Oh iya, ngerti Salahmu Sendiri. Gak ngajak Mbak Ella andok Pak Suprana. Ya lah,
1: rumah lo Mbak Naya.
0: Walah aku kepingin, kok tak budal aku temenan. Ya Allah kok enak apalagi kalau baksonya itu besar terus tangannya ada kayak gajah-gajahnya atau daging tetelan. Aduh Mbak Ella.
1: Ya kayak gitu.
0: Kok cek enak
1: Tak mata imun nih. Oi.
0: Lo. Ya. Silakan. Salam-salamnya buat siapa Mbak Ella?
1: Ya, salamnya buat Pak Toto yang punya gelodak, Pak Kasian, Pak Rusti, Mas Ali, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Sutira, Bunda Hari, dan juga Cak Gianto.
0: Baik.
1: Dan juga siapa itu?
0: Ini ada Mas Rizal Pratama nih, Mbak Menawa disenggol.
1: Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Iya.
1: Dan kesemuanya.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Semoga selalu barokah, umur barokah, rezeki yang melimpah ruah.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Naya, lagunya saya tunggu.
0: Iya. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella yang suaranya sangat merdu dari Prigen Pasuruan sudah bergabung ya. Lagunya Salamu Sendiri. Kira-kira Mbak Ella Salamu Sendiri Mbak Naya. Lah yo, biasanya ku ngene iki nek Sabtu malam Minggu ku ngajak jalan-jalan makan gitu. Dinteni sampai Minggu siang ternyata tidak ada kabarnya Mbak Naya. Ini aku lagi ngari usen. Apa itu Mbak Naya usen? Nesu. Enggak ya. Baik, 5676923 atau 561. Selamat. Aduh, mohon maaf belum jodohnya Sobat Kota. Boleh silakan naik lagi. Ano, sapa iki sik tak setel dhisik Masku. Semoga berhasil ya. Jadi biar bisa didengar suaranya oleh seluruh Sobat Kota. Selamat siang di Goda.
2: Wasik lore.
0: Dari kawasan Gubeng Klingsingan ada Mas Rizal Pratama. Selamat bergabung. Halo Mas Rizal.
2: Ya.
0: Oh iya, khawatir suaranya hilang. Alhamdulillah Naya sehat. Kalau Mas Rizal gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah, sama-sama.
0: Alhamdulillah. Silakan, mau request lagu apa?
2: Kapal laut, kapal selam. Senang. Kena ombak goyang-goyang. Cakap. Tidak siang, tidak malam. Mm-mm. Hanya wajahmu yang terbayang.
0: Asik. Oke, kira-kira lagunya apa ini Mas Rizal?
2: Tidak semua laki-laki.
0: Oke, tidak semua laki-laki. Bisa. Silakan, salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Buat yang turun nanti Mbak Ella. Cak Gianto.
0: Iya.
2: Cak Ditya. Cak Agu.
0: Iya.
2: Asuryo, Jaini, Mbak Ika, Mbak Fitri,
0: iya.
2: Mbak Nur, ya semuanya aja lah, salam sederhana.
0: Iya, terima kasih.
2: Untuk Mbak Naya, sehat selalu, semoga banyak rezekinya.
0: Baik. Amin,
2: Matur
0: terima
2: suwun,
0: kasih.
2: Kak Raya.
0: Sama-sama, terima kasih ya Mas Rizal ya. Baik, terima kasih Mas Rizal dari kawasan Gubeng Klisingan Surabaya sudah bergabung. Jadi kalau misalnya menggunakan WA itu agak seperti itu Sobat Kota. Jadi ada agak delay-delay gimana begitu ya. Tapi gak masalah, yang penting kalau misalnya telepon sebelum terputus itu lagunya sudah ada dulu gitu. Lagunya sudah ada, nanti sudah aman, nyaman gitu ya. Kalau gak ada lagunya, sakno, nanti terputus harus berupaya lagi agar bisa terhubung kembali di kota FM ini gitu ya, maksudnya Surabaya. Maksudnya Sobat Kota. Sobat Kota, iya kota FM Surabaya gitu loh, sampai tatanannya molak-malik ini. Ada Koko Heri dari Kasan Citraland, terima kasih ya. Kemudian ada siapa ini? Pak Almanu. Pak Almanu, terima kasih Bapak. Ono mane Mas Wahyu Supriyadi wong kerapun derek pantau langsung do Kinggriya wong ayu. Alhamdulillah tas ngelilir loh. Lah kok cek enak. Memang kalau Minggu pagi ya, hawanya sejuk, kemudian kita sudah tahu kalau oh ya hari ini saya libur rek, jadi santai-santai aja dulu gitu, enak sampai kebablasan. Apa manen tadi habis sarapan ya? Wow, sekarang bangun-bangun waktunya makan siang Cak Wahyu. Ada Koko Heri Citralen dari Pantos Sekeng Telatah Desa Leran Kali. Ya, terima kasih ya. Tomboy panas iki ngombe es susu coklat. Meh, mantap sekali. Ada Mas Kuku Cayadi, selamat bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gubeng Kertajaya, mau request lagunya Gulali dari Gery Mahesa. Salamnya buat pendengar Digoda Aja semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, dan buat Mbak Naya semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Masku. Onok Cak Gianto juga terima kasih. Kemudian ada Cak Syamsul dari kawasan wisata keluarga Teratas Perigen Pasuruan, lagunya Mengapa Dua. Salamnya untuk Mama Gemes, Anak Aimana, Mas Aditya, Cak Gianto, Rembo. Ada Abato Yibi, Tretan Sahruji, Santre Sabreh ya, Pak Wiyoto Pandaan, dan terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Cak Syamsul. Kemudian lanjut ada Terini Setiawati dari kawasan Bandung, lagunya Dokter Cinta dari Evita Mala. Salamnya untuk Mia Apsari Bandung, ada Mas Ami, Bato Yibi, Eli Agustin, sama Pak Jono Tamrin dari kawasan Gresik. Inako, terima kasih. Kemudian ada lagi Yoko Seni Pertegal, katanya lanjutkan. Bunda Mutmaina dari kawasan Wiyung, tadi masih belum bisa naik angkat karena memang masih opening ya. Jadi kalau misalnya masih opening, masih belum untuk interaksi pertama, nanti setelah lagu kedua baru opening, baru bisa buka interaksi. Baik, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Ini sebuah lagu dari Simpatik Musik, berjudul Salamu Sendiri, dibawakan oleh Laila Ayu featuring Irwan untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lore. Luar biasa, masih 4 lagu ya di segmen yang kedua tadi. Salammu Sendiri, kemudian Tidak Semua Laki-Laki, Gulali, dan ditutup sama Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Ya. Dibawakan oleh kakak kelas Naya di SMP ya, Luciana Safara. Baik, nah di hari jadi kota Surabaya ke-733 tahun, tentunya bagi warga Surabaya ataupun di luar Surabaya memiliki harapan ya kepada kota pahlawan kita ini begitu. Kira-kira apa ya harapan sobat kota terhadap kota kita yang tercinta ini yang sebagai panutan untuk kota-kota yang lain juga. Nah ya, sebagai ex mantan katanya, mantan orang Surabaya. Bukan mantan ya, maksudnya hampir separuh hidup Naya itu tinggal di Surabaya memang. Sobat kotanya dari tahun 1998 sudah di Surabaya. Kemudian balik ke Kriannya itu 2019. Berapa tahun itu, lama ya? 21 tahunan gitu. Nah, apa sih harapan sobat kota kepada kota kita yang tercinta ini? Tentunya banyak sekali ya di hari ulang tahun Kota Surabaya atau hari jadi ke-733 ini, banyak harapan yang akan apa ya kita udarakan, kita doakan juga bagi kota kita tercinta ini. Yang pertama apa? Kalau saya pribadi

0: tentang apa ya, pelayanan publik. Tapi kalau mau nanya dulu, ketika hidup di Surabaya itu pelayanan publiknya memang sangat oke dan prima. Jadi mempercepat birokrasi, nggak belibet, nggak ribet-ribet gitu ya. Responsif. Dan bukan yang anti kritik gitu Sobat Kota terhadap pengaduan warga terkait infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Dulu pernah ya Naya ketika, tapi sudah lama ya, dulu ketika tahun berapa ya, 2000 sekian belas gitu. Naya pernah ya, istilahnya itu ke suatu puskesmas di daerah Surabaya lah, tidak perlu disebutkan. Ke suatu puskesmas di daerah Surabaya, dari depan ya secara administratif bagus banget, sudah tertata rapi, tek gitu. Ketika waktunya periksa gitu ya. Ketika periksa itu, mohon maaf dalam tanda kutip, itu dokternya Sobat Kota. Saat itu mungkin ya sedang bad mood atau bagaimana, tapi pelayanannya sungguh tidak mengenakan sama sekali. Tapi itu cuma satu saja ya. Kemudian setelah diperbaiki ya, di mana puskesmas itu sudah bisa daftar secara online, kemudian juga sempat ada penilaian ya, ngasih bintang berapa itu loh Sobat Kota, untuk puas apa tidak puas itu loh kan ada. Setelah itu sudah sangat jauh sekali ya pelayanan selebih mantap, administrasinya bagus, dokternya juga sangat apa, dokter puskesmas ya Sobat Kota, dokternya juga sangat oke, pelayanannya sangat ramah, kemudian memberikan cara meminum obatnya, makannya apa, pantangannya semua juga sangat enak banget, tata bicaranya bagus banget gitu. Nah itu juga salah satu peningkatan kualitas pelayanan publik ya. Jadi puas tidak puas itu memang harus. Sekarang kok nggak ada lagi kayaknya penilaiannya itu di sebelah apa itu, administrasi di depan itu. Jadi habis pulang gitu ya, habis berobat, habis ambil obatnya, itu kan ada puas atau tidak puas dengan pelayanan hari ini, itu ada gitunya dulu Sobat Kota. Alhamdulillah setelah itu Naya tidak pernah lagi menemukan kendala sama sekali di puskesmas di suatu daerah di Surabaya gitu ya. Baik, kemudian apalagi selain pelayanan publik yang harus dioptimalisasi, apa ya kira-kira harapannya terkait masalah pariwisata dan kreativitasnya Sobat Kota. Kita sebagai orang kota kan memang kalau misalnya ini mencari untuk merekreasikan diri ini kan kadang-kadang harus keluar kota dulu. Padahal Surabaya itu sudah banyak sekali potensi. Nah, gimana caranya bisa menggali potensi-potensi kota Surabaya ini agar tetap menarik ya? Jadi bukan agar menarik lagi, tapi agar tetap menarik. Sebetulnya sudah menarik, ini agar tetap menarik dan selalu diminati oleh warga utama Surabaya dan orang luar kota gitu ya. Pariwisatanya dan kreativitasnya. Dan akhir-akhir ini memang Naya juga sangat mengapresiasi untuk kota Surabaya sudah apa ya, istilahnya itu sudah mengangkat kembali yang namanya seni-seni tradisi, ini juga sangat penting sebagai warga kota Surabaya ataupun luar kota Surabaya untuk mengangkat seni tradisi agar bisa tetap lestari gitu ya. Sebagai anak-anak muda ini banyak sekali yang kok nggak tahu seni tradisi ini itu apa, ludruk itu apa, jarana itu kayak gimana, reyok itu sing opo sih rek gitu ya. Biasanya kan apalagi setelah masifnya informasi tentang kesenian dari negara asing tuh, lewat film-film, lewat makanan-makanan yang dari negara-negara luar tuh, jangan sampai ya kulinernya kota Surabaya ataupun tradisi dari Jawa Timuran atau tradisi Indonesia ini sampai tergerus gitu ya. Terima kasih. Jadi tetap konsisten untuk mengangkat seni tradisi ketika ada event-event besar di kota Surabaya. Seperti itu. Kalau Sobat Kota kira-kira apa nih? Coba cerita untuk harapan di kota Surabaya. Mungkin harapan sebagai ini dia perantau seperti Nah ini kayak apa gitu. Oke, 567-6923 atau 561-1416. Silakan yang mau bergabung. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda.
0: Asik lere. Dari kawasan Kedamaian ada Cak Aldi Tiong. Iya. Baik, gimana ini Mas? Jadi Mas masih noman ta kiswayai wong duwe gawe lho.
1: Iya.
0: Iya, baik. Baik, Naya sendiri juga Sabtu besok itu juga duwe gawe nih. Maksudnya bukan Naya ya, keponakannya Naya. Oke, sambil ini menikmati siang hari yang rodok-rodok panas, kira-kira nyaluk lagu apa lagi Masku?
1: Lestari.
0: Lestari, baik. Sambil Naya pilihkan lagunya, silakan. Salamnya buat siapa?
1: Jadi Cak Edo, Cak Ali, Bang Ujo, Cak Bumi, Cak Sugeng, Cak Maktul.
0: Iya.
1: Ada Cak Amadi, Cak Demukin.
0: Baik.
1: Terus semuanya fan kota Tama terkecuali.
0: Iya.
1: Sebenarnya terima kasih.
0: Aduh, terputus. Baik, alhamdulillah tapi sudah ini ya. Lagunya sudah saya siapkan. Naya angkat lagi penelpon ke 5. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda. Asik Lore.
0: Oh, asik Lore. Dari kawasan Kerikilan ada Bu Pur. Bagaimana Bu Pur?
3: Gimana kabarnya? Oh, sehat.
0: Kabarnya Naya alhamdulillah sehat pol-polan. Kalau Bu Pur gimana ini?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Naya.
0: Alhamdulillah. Iya. Kalau di Surabaya iya betul, tapi tidak yang terlalu terik gitu ya. Agak berangin seger gitu.
3: Nggih. Iya. Agak berangin sepoi-sepoi.
0: Sepoi-sepoi sumu iya. Baik, Bu okay. Sulastri atau Bu Pur monggo mau request lagu apa siang ini?
3: Jangan tunggu lama-lama ya Mbak Naya.
0: Jangan tunggu lama-lama. Siap. Enak eh. Maksudnya ku,
3: Ikut anak wedok Mbak Naya, sudah Mbak Naya.
0: Ya, enggak masalah lah, memang lagunya enak kok ini Bunda ya. Salam-salamnya okay. Buat siapa ini?
3: Salam-salamnya buat semua saja, sehat selalu. Baik. Terutama untuk Mbak Naya, sehat selalu Mbak Naya.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih Bunda. Iya.
3: Terima kasih ya Mbak Naya.
0: Baik. Sama-sama dengan senang hati. Waalaikumsalam okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita angkat telepon berikutnya. Selamat siang di Goda.
4: Halo, selamat siang di Goda. Goyang dangdut. Iya.
0: Baik. Selamat siang Pak Rusdi. Selamat bergabung.
4: Siap, luruskan lurus.
0: Luruskan lurus. Lah iya. Ki mang kedengaran kok gak ono-ono.
4: Gak iso mlebu Mbak Naya. Kreteng pol
0: saiki. Sakone ya Allah.
4: Dan barani kita tambahi teko mulai jam 09.00 barani yo. Gimana yo? Ana mepet bang, karek royal saiki barani pak wis padet saiki. Wis nang bal-balan 3-1 temen-temen. Ah, rapet wis. Aku sampe rating pol aku barani aja iki. Mbok mulai teko jam 09.00 barani diter to no. Cek jam buka apa Mas Ali barang mulai gak jam lebih yo. Pak gak jam lebih Mbak.
0: Kok cek emani ya Allah.
4: Itu barang wake Mbak iya Mbak.
0: Baik. Terima kasih Pak Rusdi. Selamat bergabung juga. Silakan Marco lagu apa siang ini?
4: Aku tak pengen lagu dengar mau setelan barani dengan nganu Mbak Damdan Rek udah ayo Rek lu Mbak Rek ayo Rek lu Mbak.
0: Oh iya boleh berarti ya. Lagu etnik Rek ayo Rek melaku ya. Dan tunjungan oke ya. Siap tak siap no Pak.
4: Tiga ref juga salah satu juga aku tak ada mulu. Aku juga eling-eling biar aku Mbak zamannya aku makun itu biar aku makun itu kembangan Mbak. Okay. Aku ya juga asli Surabaya Mbak ya. Dari dulu rumah saya di Kerembangan situ Kerembangan masih di Gang Satu dulu rumah saya. Tapi begitu lahir, bayi merah itu bawa di Magelang, Jawa Tengah, Mbak. Jadi saya itu, dari sampai SMP sana, Mbak. SMP balik, Surabaya mana itu.
0: Iya, Pak.
4: Paru-paru, Mbak. Ketemu kono, ya.
0: Baik. Salam-salamnya silakan, Pak Rusdi. Untuk siapa saja.
4: Salam-salam, Pak Daso, Bunda Ragil.
0: Baca, bukan. Bu Pur.
4: Bu Pur. Oh, Bu Pur di iya. Mana kalimat?
0: Di Kerikilan, Kerikilan.
4: Oh, Kerikilan. Dari mana, Mbak Kerikilan, Mbak?
0: Kerikilan itu perbatasan Sidoarjo sama Gresik, Pak. Iya. Oh. Di daerah Sidoarjo sebelah utara sendiri ya. Pokoknya sebelah situlah.
4: Desanya ke desa Kerikilan.
0: Iya, namanya Kerikilan.
4: Bukan desa Bebatuan ya.
0: Bukan. Oke. Okay. Salam-salamnya iya. Pak, silakan.
4: Masa Ditya tadi ya.
0: Betul.
4: Yo Cak Rembo, Pak Dianto, Pak Cak Sur Menganti, Pak Janal Pera, Pak Bukedang. Ya semuanya lagi mantau.
0: Semuanya.
4: Kota iya. FM Mbak ya. Iya. Saya tunggu lagunya Mbak ya.
0: Siap re ayo re.
4: Sebenarnya saya selalu bahagia, saya selalu risi dan panjang umurnya rukun bahagia. Terima kasih Pak.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi aduh emane tak tolek teko buku enteng-enteng lho Mak. Pak Rusdi kok gak berhasil iki melok karo kene. Wes gak apa-apa Pak Rusdi ya, tetap berjuang minggu depan itu bisa bergabung kembali di Karoken Dangdutan Re. Baik. Terima kasih buat para bestie yang sudah merapat di segmen yang keempat ini ya. Empat. Langsung meluncur ke ruang dengarmu. Beberapa lagu kali ini didominasi oleh lagu etnik untuk Sobat Kota. Tapi setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut, Wasik Lore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram.

0: Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Re. Luar biasa ya, lagunya enak pol. Dari Trio Macan itu tadi barusan Sobat Kota, Dokter Cinta yang originalnya dibawakan oleh Evi Tamala ya. Enak banget, 4 lagu langsung mewarnai ruang dengar Sobat Kota, ada Lestari, Re Ayo Re, Jangan Tunggu Lama-Lama, dan Dokter Cinta. Katanya Mbak Trio Macan, demam cinta yang kini ku rasa telah hilang semenjak engkau datang. Asik. Demam-demamnya Sobat Kota juga akan hilang kalau dengerin lagu-lagu dari Kota FM. Apalagi capek-capeknya gitu ya. Letih, lesu, galau juga. Ini akan terhapuskan sama Dokter Cinta. dokter cintanya Sobat Kota itu ya Kota FM ya, insya Allah. Baik, kita meluncur ke WA dulu ya Sobat Kota. Ada Cak Miskan dari Kasan Kebraun. Selamat bergabung Cak Miskan. Lagunya Pupu Sene Longso. Salamnya untuk Cak Rembo, Mas Syamsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Mas Ahmad Syamsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Service, Din Bagus, Imang Ngesong, dan Bunda Sutira. Ada Koko Heri Citralen dari kawasan Bojonegoro. Oh, tadi nyemoni Mas Rizal. Lagunya Larang Udan Mbak Naya. Ada Mas Rizal Pratama juga, terima kasih. Luar biasa. Tadi salam-salam buat Mbak Ella. Nge? Kemudian ada Ambu Kalista dari kawasan Bandung, selamat bergabung. Dimas Agusta dari kawasan Bali nih. Dari kawasan apa yang request lagunya Cemara Biru, selamnya buat Citra Mulia Grup Bali, buat grup Canggu ada Bang Fahmi, Benny Ambon, Umar Bakri. Kemudian ada grup Ubud, ada Joni Status, Awan Label, Astu Terpedo, Mat Ilham, Adi Pedotel. Buat grup Kerobokan ada Aji Torres, Andre Jember, Roy Mangku, Aril Tatu, Chris Benculuk, Mat Topik, Eka Timan, Timan Tato, dan Kempot Alengka. Terima kasih buat para pendengar, spesialnya buat Estu Castello. Estu Castello, wah dipanggil dua kali Estu Castello, Estu Castello. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Loh, iya. Terima kasih ya buat Mas Dimas Agusta. Kemudian ada Mas Ami dari kawasan Jakarta hadir. Lagunya Terbayang-bayang tadi sudah ya. Dibawakan oleh Cak Sodik. Kemudian Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung. Salamnya untuk Pak Jono, Mas Ami, juga Terini, Mbak Toyibi, Ali Agustin, Pak Wiyoto, sama Mbak Yeni. Pak Jono dari kawasan Gresik, lagunya Aduh Buyung. Salamnya untuk Mia Apsari. Mbak Tanti Pumpungan, Rini Setiawati, Mas Ami, Eli Agustin, Putri Widayanti, Syamsul Hadi, Mbak Toyibi, Pak Wiyata sama Mbak Yeni juga. Baik, ada Inako, halo selamat bergabung juga. Kemudian Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes. Ini lagunya Tak Mau Dimadu. Salamnya untuk Mbak Ima Ngesong, ada Pak Sugeng juga, Pak Jono, Cak Gianto, Pak Rudi Mahesa yang lagi ijen ngopi suante di bawah pohon juwet. Terima kasih ya. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Aduh, mohon maaf. Aduh, belum jodohnya ini ya, sabar. Kalau demikian mungkin jodoh yang sudah merapat di Facebook duluan nih Sobat Kota. Ayo, silakan yang belum follow akun media sosial Kota FM, jangan lupa ya di follow-follow, ada Kota FM di Facebook, Kota Spasi FM Spasi Surabaya, kemudian X, ada lagi Instagram dan TikTok masing-masing Kota FM 881. Silakan di follow dan jangan lupa di like juga untuk beberapa postingan. Dan jangan lupa dikomentari gitu loh Sobat Kota maksudnya ya. Ada Ibnu Saleh Semarang, selamat bergabung. Reri Rentina dari kawasan Medan hadir. Pardani atau Mas Destiawan dari kawasan Bojonegoro. Lagunya Pisah Ranjang. Mas Muhammad Fatih, terima kasih Masku dari kawasan Lamongan ya. Kemudian ada Mbak Putri, Rifki dari kawasan Jakarta ikutan hadir, baik salam kenal juga. Aba Waisel dari kawasan Sampelangan Gianyar hadir. Hartono Tono, terima kasih Jakarta Utara. Nomor satu siapa iki? Oh, komentar nomor satu maksudnya mungkin tadi ya. Ada Agustin Iskandar atau Abu Kalista hadir dari Kota Bandung. Yeni Kartika atau Mama Kori dari kawasan Medan Sumatera Utara. Kemudian Anok Mane, Mas Syamsul Hadi. Lalu ada Emrois Jombang. Ini salam hangat untuk Mbah Kung. Cak Hadi Prayitno, Wong Tretes, Mbak Rena Siwalan, Mbak Ati, Fajar Yulianto, sama Mas Ripto Suwasono dari kawasan Pakal. Adik Widya Nenggar, 17 tahun, di Perigen Pasuruan, waalaikumsalam. Lagunya Zapin Melayu yang versi koplo, salamnya untuk Om Fatih, ada Om Rizal, Cak Gianto Rembo, Om Rizal Kelabu, Tante Ima Ngesong, dan terima kasih. Nur Kolis, dari kawasan Mojokerto ya. Lagunya apa ini Mas Nur Kolis?
kasih sayang. Baik, terima kasih. Tadi ada yang mau bergabung lagi Sobat Kota sepertinya? Monggo, silakan yang mau naik di 5676923 atau 5611416. Boleh juga lewat WA di 0817505888. Ada Mbak Toyibi dari kawasan Tanjung Sari, selamat bergabung Abah bersama dengan Umi tentunya. Di sana mau salam untuk Mbak Rini, Mbak Mia, Bang Ami, kemudian ada Mama Eli Agustin, Pak Wiyoto, Mbak Putri, Mas Syamsul Hadi, dan buat yang bertugas terima kasih. Baik, terima kasih juga dan semoga sehat selalu untuk Abah dan keluarga. Langsung meluncur lagi ke ruang dengar Sobat Kota, kupluan dulu ya. Ada Mas Agung WB kawasan Kalisantri, tadi request lagunya Tinta Merah untuk Sobat Kota.

Selamat ulang tahun untuk Surabayaku, tetap menjadi kota yang terbaik, tetap semangat menjalani hal apapun, dan harapan saya semoga kota Surabaya menjadi kuat, semakin solid, dan tetap wani. Salam satu nyali, wani.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Sing legowo ya, Mas.
1: Tetep legowo. Tetep wong anak yang orang duwe gur kalah ya.
0: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
1: Omong karo

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
5: Wah, asik lho, Ren.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Re. Dari kawasan Citandui 14 Surabaya, saat ini menunjukkan pukul 14.27 menit WIB ya, Sobat Kota. Coba kita cek and recheck perakiran cuaca selama 3 hari ke depan berdasarkan laman bmkg.go.id. Karena memang beberapa hari ini kadang hujan deres, kadang juga panas ya, koyok ngene ya. Dari kawasan Bojonegoro tadi melaporkan panasnya kok kayak gini Mbak Naya. Ada siapa? Koko Heri yang sedang mudik gitu di kampung halaman di Bojonegoro. Baiklah, kita coba cek dulu perakiran cuaca untuk potensi cuaca ekstrim lokasi Jawa Timur dan sekitarnya selama 3 hari ya. Untuk 31 Mei coba kita cek ya, Surabaya, Jawa Timur. Kalau 31 Mei 2026 ini Jawa Timur informasinya adalah waspada angin kencang ya Sobat Kota, hujannya aman. Aman Mbak Nay, aman. Ini dari laman bmkg.go.id. Kemudian tanggal 1 Juni 2026 besok ini juga sama angin kencang. Coba kita cek lagi tanggal 2 Juninya Sobat Kota. Namanya juga musim atau cuaca kan ini ya dinamis gitu Sobat Kota, tetap harus waspada dimanapun Anda berada. 2 Juni 2026 sama, 2 Juni angin kencang juga. Sobat Kota juga bisa cek sendiri untuk informasi potensi cuaca ekstrim di lokasi Anda ini melalui laman bmkg.go.id ya. Nanti di situ ada beberapa menu, tinggal dipilih saja, ada cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi dan lain sebagainya seperti itu. Semoga tadi informasi cuaca yang saya sampaikan kepada Anda bisa bermanfaat ya Sobat Kota. Baik, lanjut lagi di WA Radio Kota FM Surabaya. Inaku panas jarene. Oke. Lanjut ke Facebook Radio Kota FM Surabaya. Kira-kira ada siapa gerangan yang belum tersapa-sapa sama Naya di sini? Sudah bertambah lagi komentarnya. Baik, alhamdulillah. Ada Mas Ripto Suwasono dari kawasan Pakal Area. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pakal, mau nitip salam untuk Emro Is Jombang, ada Umi Uwong Tretes, Taufik Tas, Mbah Kung, Mas Fajar, Eli Agustin, Hadi Prayitno, dan lain sebagainya. Sudah tertandai semuanya di Facebook. Joko Speed. Dari Stapat Langkat ada Mbak Dumayanti, Dex Apong Klungkung, halo selamat bergabung. Kang Senario Randy dari kawasan Kayen Kidul Kediri Utara hadir. Sony Anderson Inces, halo selamat bergabung Bunda. Sony Anderson Inces hadir menyapa Mbak Naya, lagunya Rindu Terobati. Cakep. Tumiam Virgo dari kawasan Medan hadir, ada Abato Yibi Tanjung Sari, Bunda Siti Marhama Semarang, Kasun dari Cermai Gresik lagunya Pertemuan. Salamnya buat semua teman-teman Radio Kota FM Surabaya, semoga sehat semuanya, amin. Jasipa Lajer Purwodadi, kemudian yang kasih dua jempol ada Mas Ketut Sujiana Ketut. Ainul Jaya Service, selamat siang juga. Katanya Digoda, selamat siang, pakai Z. Mas Irul dari kawasan Banda Soleh, Koko Bangkalan hadir. Ada Bunda Fitri juga, matur suwun Bunda, waalaikumsalam. Cak Kabul Kulung, Pulung. Kakak ya, Cak Kabul Pulung, waalaikumsalam. Terima kasih, oke. Shandi Ariansyah, selamat untuk... baik ya. Terima kasih Mas Andi, lagunya Jian Audi Mundur Alon-Alon. Lanjut lagi ada Mas Turkolso tadi sudah ya. Baik, kalau sudah semuanya ini. Kalau demikian kalau sudah berarti lagunya Mbak Naya masih banyak yang belum terputar. Iya, sabar ya. Dari WA sudah, kemudian on air juga iya. Sekarang giliran yang di Facebook waktunya diluncurkan. Tadi ada salah satu Sobat Kota yang di Facebook ini request lagu yang legend menurut Naya. Legendnya apa sih Mbak Naya? Maksudnya enak banget gitu dan terngiang-ngiang, pastinya Sobat Kota suka. Dibawakan oleh Fendi dan Divarina Indra, Orkes Melayu Adela, Cinta dan Air Mata.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lo.
3: Wah, iya suan, Mbak.
5: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mengucapkan Sugeng Ambalwarsa Kutha Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sebuah lagu pengantar ya dari Gery Mahesa featuring Anisa Rahma dengan judul Rindu Terobati. Semoga juga lagu tersebut bisa mengobati nih, atau seluruh lagu yang tadi diputarkan Naya di edisi Digoda 31 Mei 2026 bisa mengobati rasa gundah gulana Sobat Kota. Masya Allah. Oke, ada satu pantun atau pariannya dikirimkan oleh Cak Rembo Gianto ya. Tuku koran tak wadai ransel, tuku iwak lele nang pasar menganti, mari siaran digoda sampean Mbak Naya, mesti ni wis kesel, lek numpak sepeda sampean ojo ngantuk sing ati-ati. Amin, terima kasih ya untuk Cak Gianto atau Cak Rimu dari kawasan Bangkingan. Waktunya Naya pamit undur diri bersama dengan Digoda hari ini. Digoda akan kembali hadir setiap hari ya, dari Senin hingga Minggu, dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook Kota FM Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu.
1: Guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

0: Ilham.
1: Iki Surabaya Rek.
2: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: gengs, push.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis tala, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week. Kasih candu, lalu pergi,
1: sisain luka hati ini. Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
3: Guys, break sih. Opo aja iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Bener, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
3: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sebal Kota bertahan selama 7 dan 10 pekan. Remuan Ati NDXAK disusul mendadak dangdut dari Natasha Pramudita. Sayang banget harus keluar dari deretan dangdut di Kota FM pekan ini. Berikut kita simak sedikit cuplikannya.

Sayang banget dua lagu harus keluar Sobat Kota, tapi gak apa-apa. Yang mau request, yang suka dengan lagunya bisa Sobat Kota request gitu ya. Di program Digoda, Digoyang Dangdut jam 12 sampai 3 sore setiap hari. Atau bisa juga di Pasar Kota Sobat Kota jam 7 sampai 10 pagi. Oke, halo semuanya, selamat sore Sobat Kota. Dangdut di Kota FM kembali akan menghadirkan deretan 17 lagu dangdut paling hits selama sepekan. Edisi hari ini Sobat Kota, Minggu di penghujung Mei 2026, tepat di tanggal 31 Mei. Program ini merupakan hasil akumulasi dari full Sobat Kota di program Tugu Pahlawan atau 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Sore hari ini bareng Irsyad Yoga Fama dan inilah Dangdut Hits Kota FM peringkat 18 pendatang baru kita di pekan ini. Dangdut New Entry. Sobat Kota, Sadewo kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Selawe, Sehat Terus Saklawase. Lagu ini menjadi representasi perenungan seseorang yang telah memasuki usia 25 tahun dan mulai memaknai perjalanan hidup dengan cara yang lebih dewasa. Nuansa reflektif terasa kuat dalam lagu ini, Sadewo menghadirkan pesan tentang proses bertumbuh, menghadapi perubahan hingga belajar menerima perjalanan hidup apa adanya. Selawe Sadewo, New Entry pekan ini.

0: FM mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 17.
2: Peringkat 17 pekan ini Sobat Kota, lagu Minggir-Minggir Kasih Paham Bos dari Trio Macan mengisahkan tentang perjalanan panjang grup dangdut ikonik ini Sobat Kota. Lagu ini menyoroti regenerasi mereka dari generasi pertama sampai generasi keempat Gen Z, sekaligus menegaskan kehadiran mereka yang siap mengguncang industri musik dengan gaya yang lebih segar dan energik.

Sobat Kota, lagu Adoh yang berarti jauh dari Denny Caknan yang diciptakan sama Syuma Prada menceritakan tentang pedihnya menjalani hubungan jarak jauh dan kerinduan yang mendalam terhadap pasangan. Lagu ini menggambarkan perjuangan seseorang yang menahan rasa kangen namun tetap berharap bisa segera bertemu dan menatap senyuman sang kekasih. Peringkat 16.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

Sobat Kota, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Sobat Kota yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Sofres baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofres Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofres satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama.
1: Lo.
0: Kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofres Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
2: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofres, ini rahasia gue anti tepar.

0: badan seger bugar.
1: Yang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Due Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman Facebook Kota FM Surabaya.
4: Dangdut Hits peringkat 15.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah
3: sebatas. Dangdut Hit peringkat 14.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: saya Nika Naprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Suroboyoku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nika Naprilia untuk 88.1 Kota FM, dangdutnya Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 12.

0: Dangdut Hits peringkat 11.
1: Pak, Bu, kita lulus.

Sobat Kota, lagu Deno karya Didik Budi ini menceritakan tentang besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuannya gitu ya. Dalam bahasa Jawa panggilan Deno atau No memang berarti anak perempuan kesayangan Sobat Kota. Nah, di sequelnya Deno 2, Budi mengangkat kisah perjuangan hidup yang terinspirasi dari pengalaman nyata. Ceritanya menyoroti dedikasi seorang ibu, misalnya perjuangan mengasuh anak sampai dari dalam kandungan sampai membesarkan buah hati seorang ibu hingga berhasil menjadi seorang sarjana gitu Sobat Kota. Peringkat 11 pekan ini, Deno 2.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya masih di Dangdut Hits Kota FM 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Via Amelia di peringkat 15 dengan Nompo Kahna disusul sama Alvan. Oi, naik 3 peringkat pekan ini di peringkat 14. Disusul sama Da Vinci, Cantika Da Vinci. Mencintai Tak Dicintai di peringkat 13 naik 2 peringkat dari minggu kemarin. Sabar versi 2 dari Sadewa featuring Sandio Spendoza dan Rati Sobat Kota di peringkat 12 yang naik 2 peringkat dari minggu kemarin. Dan ada Deno 2 Cindy Cynthia featuring Keisha di peringkat 2. Peringkat 11 pekan ini naik 2 peringkat dari minggu kemarin. Dari peringkat 10 Sobat Kota, thank you yang masih setia sama Rasha di 88,1 Kota FM Surabaya. Masih di Dangdut Hits dan pekan ini Sobat Kota di peringkat 10 ada Ucul dari Doni Harsa. Disusul sama Ira Suara featuring Kamil Zain dengan Kesal Menunggu yang berhasil naik 2 di peringkat 9. Dan ada D. Abdil Mejiku Hibi Ni Love You di peringkat 8 naik 2 peringkat dari minggu kemarin. Denny Chana dengan Negoro Angin juga berhasil naik 1 di peringkat 7. Tapi sayang banget Rara Sobat Kota dengan Awal Bahtera harus turun 1 di peringkat.

0: peringkat 6 pekan ini. Dan ini dia peringkat 10 Sobat Kota. Ada Dori Harsa dengan singlenya Ucol yang berhasil naik 2 di peringkat 10.
1: Dangdut Hits peringkat 10.

Lagu Ucul dari Doni Harsa ini Sobat Kota, dari Doni Harsa ini Sobat Kota, menceritakan tentang patah hati yang masih kebawa banget setelah ditinggal orang yang disayang. Kalau dari liriknya memang kelihatan Sobat Kota berusaha, kelihatan aku rapopo gitu ya, aku gak apa-apa, tapi padahal aslinya masih ngelamun, keinget terus sama kenangan-kenangan sama si dia. Peringkat 10, Ucul, Doni Harsa.

0: Dangdut Hits peringkat 9.
1: Single terbaru Kamil Zain yang kali ini menggandeng pendangdut dengan suara khasnya. Si cantik Ira Suara, kesal menunggu Sobat Kota di peringkat 9 pekan ini.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: selamat ulang tahun Dirgahayu, kotaku tercinta Surabaya. Semoga sukses selalu, semakin jaya, dan untuk semuanya saja, khususnya masyarakat Surabaya, panjang umur, sehat, optimis, tetap semangat. Oke? Okay? Terima kasih. Salam cinta dari Rena.
1: Dangdut Hits peringkat 8.

Sobat Kata, lagu Magiku Hibini Love You dari Diabil adalah lagu dude pop romantis yang bercerita tentang keberanian mengungkapkan perasaan cinta secara jujur, polos, dan apa adanya. Peringkat 8 Diabil, Magiku Hibini Love You.

Dangdut Hits peringkat 7. Sebuah kota angin tidak pernah terlihat tapi semua tahu dia ada. Pesannya, jangan mencintai terlalu dalam, sewajarnya aja. Kenapa sobat kota? Karena dalamnya cintamu hari ini adalah dalamnya lukamu besok. Denny Caknan, Negoro Angin di peringkat 7.

0: Dangdut Hits peringkat 6.
1: Sayang banget lagunya harus turun satu pekan ini Sobat Kota di peringkat 6. Sebuah lagu tentang janji, doa, dan awal perjalanan seumur hidup. Awal Bahtera bukan sekedar judul tapi simbol cinta mereka. Al dari Aladul dan Ra dari Rara disatukan menjadi Alra. Sebuah Bahtera yang berlayar dengan cinta, iman, dan harapan. Peringkat 6.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 5.
2: Sobat Kota, setelah Selviama sukses membuka proyek A Tribute to Mansyur S melalui lagu Cincin Kepalsubuan, Melili juga mengambil giliran untuk menghidupkan kembali karya legendaris lainnya milik Mansyur S lewat single Tajamnya Karang yang pekan ini berhasil di peringkat 5.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kalidawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kalidawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarjo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Dangdut Hits peringkat 4.
3: Di peringkat dekat pekan ini Sobat Kota, ada grup musik kelompok Pamuja Koplo atau KPK yang menghadirkan gebrakan baru di industri musik tanah air dengan merilis remix lagu lawas berjudul Judul-Judulan. Nah, dalam proyek terbarunya ini, KPK menggandeng penyanyi dangdut papan atas si cantik Wika Salim untuk memberikan sentuhan segar pada lagu yang sempat populer di era 90-an ini, Sobat Kota. Judul-Judulan

0: Surabaya Re.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Saya Nikan Aprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nikan Aprilia untuk 88.1 Kota FM, dangdutnya Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 3.
2: Sobat Kota, lagu ini menyampaikan pesan moral agar setiap orang berhati-hati dalam berbicara dan menyebarkan informasi. Terutama kalau tidak disertai bukti yang jelas, Sobat Kota. Liriknya juga mengingatkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, sehingga sikap saling mengingatkan, menjaga lisan dan ketikan, serta menjadi hal yang penting dalam kehidupan adalah bertobat dan bermasyarakat, Sobat Kota. Jangan fitnah peringkat 3, Zainul Bashar.

0: Kaki Lorek, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Power Gang Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: selamat ulang tahun Dirgahayu, kotaku tercinta Surabaya. Semoga sukses selalu, semakin jaya, dan untuk semuanya saja, khususnya masyarakat Surabaya, panjang umur, sehat, optimis, tetap semangat. Oke? Terima kasih. Salam cinta dari Rena.
1: Dangdut Hits peringkat 2.
2: Kok bisa ya?

Spontan dipakai untuk menunjukkan sikap alami dan spontan mengikuti perasaan yang sedang terjadi, Sobat Spontan. Tanpa uhui, menunjukkan ekspresi lucu, gak berlebihan, dan tidak perlu sensasi palsu. Peringkat 2 pekan ini, Sobat Kota, spontan tanpa uhui, happy asmara.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dangdut Hits pekan ini Sobat Kota peringkat 2 spontan tanpa uhuy dari Happy Asmara. Dan kalau minggu kemarin masih sebagai jawara, pekan ini juga masih sama. Selamat buat Selfie ya, dengan cincin kepalsuan. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi besar Mansyur S di dunia musik dangdut, 3D Entertainment berkolaborasi dengan beberapa artis dangdutnya menghadirkan proyek spesial bertajuk A Tribute to Mansyur S. Bukan sekedar menghadirkan kembali karya-karya legendaris, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas perjalanan, perjuangan, dan nilai yang diwariskan oleh Mansyur S. Sobat Kota. Single pertama yang dirilis dalam rangkaian tribute ini adalah Cincin Kepalsuan. Originalnya rilis pada tahun 1991. Dan kali ini dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Selfiama. Dan selamat jawara kita pekan ini, Selfiama. Cincin Kepalsuan.
1: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1, Fall This Way.
0: Sobat Kota, jangan lupa ikuti terus Dangdut Hits Kota FM. Biar Sobat Kota nggak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling populer selama sepekan hanya di 88,1 Kota FM, Surabaya. Irsyad pamit. Bye.

0: kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Delapan koma satu Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya hari Minggu 31 Mei 2026 ditemenin Rahma Imaniar sampai nanti jam 9 malam.

0: sudah kangen banget. 5.000 detik itu adalah waktu yang sangat-sangat-sangat berharga Sobat Kota. Apalagi di sela-sela kesibukan kita masing-masing ya. Kadang itu ya kesibukannya berbeda. Misal jam kerjanya si doi dari pagi sampai sore. Jam kerjanya kita dari siang sampai malam. Itu lebih kecurhat sih. Iya kan, jadi bertemu 5.000 detik itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berarti Sobat Kota. Jadi walaupun tidak lama, tidak berjam-jam gitu kan, kan? Itu juga sangat-sangat bermanfaat sekali dan berguna. Ya iki loh, on air iku ya sangat berguna. Pemannya aku wis keuangan ambek suarane cewek cantik yang satu ini, kita sapa dulu. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Oh, dorong mangan tah.
1: Oh. Halo.
0: Pantes. Biasanya suaranya kayak gini.
1: Puasa.
0: Jam puasa apa? Aku
1: belum makan.
0: Ya Allah, aku gak puasa, aku gondok, aku jenenge.
2: Jangan ngomong gitu, Kakak.
0: Alah yo. Puasa kan magrib loket mawar, war mawar. Lah iya, puasa sampai

0: Nafsu
1: Saiku yo
0: makan.
1: puasa nggodok iku mah. Gimana
0: Ya,
1: kabarnya?
0: nafsu makan. Alhamdulillah, lagi capek aku,
1: Ambil
0: tapi
1: sopo?
0: nafsu juga.
1: Oh, sik capek apa sik iki aku curiga iki ana lek sing ngomong mawar iki rada beda ngono. He mawar on air.
0: Capek segalanya. Capek segalanya.
1: Capek segalanya. Yo istirahat tawar, istirahat tak. Kesehatanmu lho, wis maem belum?
0: Belum seharian aku belum makan, cuma minum kopi barusan.
1: Ya Allah, yo hati-hati. Hati-hati lemas.
0: Males.
1: Apa nyelok di dulang ta ya apa war?
0: Minta dikirimin makanan.
1: Yo ngomong nang areknya.
0: Ala Kak, diem Kak, stop, stop.
1: Iya kan? Lek ngode-ngode arek lanang saiki kubah percuma. Yo kan, akeh sing gak akeh sing gak apa peka ngono iku ngomong. Lek misalkan nyeluk dijemput ngomong ya kan. Lek nyeluk dikancani ngomong gitu. Kalau minta ditraktir juga ngomong. Ben arek iku peka ngono iku lho, Rek. Lah iya, iki 2000 piro
0: iki?
1: 2026 ojo main kok dekat.
0: Ya.
1: Iya. Oke deh, ini tak semangatin wes. Pakai lagu apa maunya?
0: Aku tadi request lagu apa?
1: Apa? Oh, wah, kayak sing request iki war. Kamu sing mana? Oh, dia dia yang lali loh sobat kota. Yo, ramai yo lali.
0: Stinky ya, tengok Stinky.
1: Stinky.
0: Stinky.
1: Stinky yang apa?
0: Mungkinkah?
1: Mungkinkah? Mungkinkah aku mau request engkau nak Irsyad?
0: Ah, semua Kak Irsyad suruh nyanyi dah. Capek.
1: Ini kalau yang kalau di Kota FM lagu itu ya, lagu dangdut original. Kalau yang genre yang lain nanti di sebelah war.
0: Ya udah Kakak pilihin aja deh yang bagus buat mawar ya, Beduri yang lagi patah hati.
1: Ya patah hati arek-arek. Oh, kono yang guban.
0: Eh, enggak. Orang-orang. Habis dari Jombang kok patah hati.
1: Oh, nah iya, nah. Apa mari request requestmu lo mau bojo loro ya. Nek engkok jam 09.00 war.
0: Dan semuanya enggak bisa, bojo loro enggak bisa, memandangmu enggak bisa.
1: Oh, memandangmu bisa. Tak puter
0: memandangmu.
1: Oh, yo iki lo gaspol.
0: Aspal rem dong.
1: Buat siapa salamnya Mawar?
0: Buat siapa ya yang udah nyapa aku tadi di itu yang tappingan siapa ya lupa aku.
1: Oh, oke.
0: Pokoknya itu semuanya.
1: Cak Hi.
0: Salam kenal. Iya, buat semuanya. Pokoknya buat semuanya tanpa terkuat kecuali ya. Salam kenal. Salam sehat selalu. Dari Mawar.
1: Iya.
0: Buat kakak, salam sehat juga ya.
1: Iya, oke.
0: Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mawar Berduri, Sobat Kota, yang sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Dari live TikTok ke on air kota gitu deh. Ada siapa lagi yang mau ikutan bergabung? Selamat malam. Oh, terputus. Coba lagi ya. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Sahdu banget cantik.
1: Selamat
2: Assalamualaikum.
1: Malam. Waalaikumsalam. Dari siapa nih?
2: Lu ya apa dilalek no cecer.
1: Ya Allah, Ci Aini, tak iku aku ngeluk ndasku iku lho soalnya telat makan, soalnya gak dielingno. Sampean gak ngelingno aku mangan sih.
2: Aku kan saling siaran, Nek. Kan tau gak?
1: Apa?
2: Sama, aku dewe pilek karo watuk ini.
1: Oh
2: iya,
1: ya apa sih, sih?
2: Panen wisan ini. Panen apa?
1: Apa?
2: Lah ya, lah, suaranya pengen dewe lo kayak bindeng ngono kok.
1: Gak kayak mana?
2: Lah,
1: tapi seksi toh, seksi toh, seksi.
2: Kakak tempat si mana? Suwek, si pol pokoknya.
1: Iya.
2: Ini mau... sehat lah kan?
1: Sehat terus ya.
2: Itu dulu loh. Seperti minum air putih hangat yang banyak. Apa mana hawa yang gini loh, Ci? Mari panas, hujan. Lewingi berapa hari, 2 hari, gak udah ya. Hawa bediding, dingin banget.
1: Diding bediding, lo dapat salam dari Muhlisin ini loh. Dari Semarang.
2: Siapa?

0: romantis ku apa sih?
1: Romantis, lagu yang romantis gawe sapa sih?
0: Ara ete.
1: La la la la la.
0: Ditinggal sih. Tapi ke labu sih.
1: Hah? Mau benino kok labu sih?
0: Ya, labu kapan lo wingi lo preya nang omah sih. Ya apa rek? Ditinggal ke mes wingi tak lo sih. Sudah 4 hari sih an. Daerah kandangan ya semoga cepat selesai ngunai lo cie.
1: Apa nih?
0: Tidak boleh yang mulai selamat. Boleh oleh dua akeh.
1: Ini lah kasih lagu sing itu ta yang Falling in Love itu yang apa ya terlena.
0: Oke. Iya, pas nyanyi ya.
1: Terlena lagune Ikke Nurjana wis keduluan ding. Dia apa sih rahmatku? Ya
0: enggak apa-apa, sing enak.
1: Penting. Oh, tak cairin lagi ya. Sing paling in love apa sing labu?
0: Sing leper masuk labu ke atas terus.
1: Ah, ya tak tahu kok iso iku lho ben gak salah. Apa Irsyad labu ta? Iya ta.
0: Iku Mas Rizal iku kan Mas Rizal iku.
1: Oke, Nur Rizal apa salah?
0: Iya, nek sing iku kan Mas Rizal.
1: Lah yo. Oke, salam ya.
0: Ya iku mang sing pertama ce yo.
1: Iya.
0: Anak Mas Rizal, Mbak Ike, anak tanda-tanda kehidupan. Cak Rembo, Cak Sur, Cak Eri. Anak Mang Ujang, anak Mbak Ima, Mbak Santi. Terus anak Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Bunda Diandra Tiwi. Nah, Mas Aditya, ayo Mas Aditya. Mas Aditya dorong masuk ya?
1: Belum.
0: Ayo Mas Aditya, pembong iki Mbak Rahmat siaran.
1: Apa anjing?
0: Saya kecemen malah anak. Assalamualaikum, abai. Kompak persahabatan duluran selalu. Kanggo pean, jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati. Mugi-mugi punya masa depan sing cerah, keinginannya tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Klon Irsyad, ya Allah. Ya Allah. Iya, kita mau karaokean. Dengan suara yang seperti ini. Lanjut. Soal lagi 0315676923 kita lanjut nanti maksudnya. Kita memandangmu dulu deh boleh. Ikner Jara featuring Aldi spesial untuk Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

iki Surabaya.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional etnis kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Satu lagu yang enak banget ini, Rama juga suka Sobat Kota. Menunggu dari Roma Irama featuring Rita Sugiarto. Sukanya sama suaranya Roma Irama dan Bunda Rita. Tapi kalau menunggu ya gak suka, ya kan, bikin boring, bikin capek. Apalagi menunggu yang tidak pasti, ya kan. Daripada menunggu terlalu lama, mending Rama sekarang mau ajakin Sobat Kota lagi untuk bergabung request lagu-lagu dangdut original Sembayang Masjid di Dendang Surabaya. Ada siapa aja yang mau ikutan request? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam dari Pak Toto, Mbak Rahma.
0: Ya ngono ngene iki aku seneng. Iya kan.
1: Harus nganu, harus bulat sama penyiarnya, enggak pantas lah.
0: Ayo, ya kan. Pak Toto sampai jumpa iki lho.
1: Betul, betul.
0: Kayak ane iki wis mangan telung pereng saiki lek iki mah.
1: Mbak Rahma sehat?
0: Sehat, sehat. Ya dengan gimana sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu Mbak Rahma?
0: Boleh.
1: Anjing dan Sampah, tapi yang dari Maggie Said ya, karena Bang Roma kan udah keluar.
0: Iya udah keluar, jangan disuruh nyanyi terus. Iya. Nah ya wongi ya udah remangan ya. Iya. Apa?
1: Yang dari Maggie Said ya, Anjing dan Sampah ya.
0: Coba Rama carikan dulu, ini iya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Ya salamnya buat Bang Jipi, kemudian ada Cici Aini juga, Bang Uco, Ibu Farha, Bu Fatona, Bu Mami, ada juga Mbak Ella, dan lain-lainnya. Udah ketemu Mbak Rahma.
0: Loh, Pak Toto.
1: Iya.
0: Apa namanya long weekend kemana?
1: Ah, saya?
0: Iya.
1: Di rumah aja Mbak Rahma.
0: Loh, kok di rumah aja toh?
1: Iya lah, waktu kemarin kan rame.
0: Oh, Madura. Di Madura.
1: Enggak, ya ini di kampung kan gini kan banyak penyembelihan Mbak Rahma.
0: Oh.
1: Jadi, anak-anak kecil-kecil itu lihat. Tapi bagian para ibu-ibu itu masak dagingnya itu tertunda karena banyak lihat penyembelihan itu jadi enggak tega.
0: Oh alah, iya. Rahma juga enggak tega makanya enggak lihat.
1: Iya kan penyembelannya pemotongannya tuh persis di depan rumah Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada 3 sapi dan 8 ekor kambing.
0: Ini Anjing dan Sampah ini kan lagu originalnya dari Roma Irama. Iya. Kalau yang lain?
1: Kalau yang lain ya wis. Ini aja Air Mata Perpisahan dari Bang Tommy.
0: Air Mata Perpisahan.
1: Ya, dari Bang Tommy dipisah.
0: Ya, cok nangis lo ya. Kalau oh, berpisah. Meneh ketemu mana maksudnya, ya kan?
1: Iya, kan 2 kali kan, nembruknya 2
0: nah, iku yang tak maksud, Rek. Loh, siap.
1: Ya, itu marah-marahnya, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, tetap semangat.
0: Amin.
1: Dan dalam Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa, Glodak.
0: Hati-hati ya Allah, gelodak kebentok kabeh. Ya Allah. Seneng aku lihat Sobat Kota pada semangat semuanya ya. Kalau tadi ada Pak Toto, selanjutnya ada siapa? Selamat malam Dendang Surabaya. Selamat malam. Betul. Selamat malam.
2: Mas yang tahu orang tadi ngomong alan-alan.
0: Kenapa?
2: Mbak, selamat malam.
0: Oh, selamat malam, Bapak. Oh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini suaranya Rahma, apakah sudah terdengar dengan baik?
2: Sudah jelas dengan sudah suara biduan 01, sudah jelas.
0: Sampai apal, Rek. Nonton kayak aneki.
2: Enggak nonton, cuma melihat aku.
0: Bendina, lah. Ben Lev.
2: Aku. Aku kalau nonton isin aku nonton
0: dino. Oh, iso. Rek.
2: Biduan 01, 02, 03.
0: 04. Ora papat biduane.
2: Papat sapa siji? Nomor papat sapa,
0: Mbak? Mbak Rani.
2: Oh, data.
0: Iya.
2: Nah, Irsyad iku nang piro?
0: Irsyad. Irsyad iku DE biduan nang piro? Loh, DE bos genge soalnya.
2: Oh, ngono ta.
0: Iya, Pak Prot.
2: Berarti aku 07 nih iki.
0: Ini dari siapa ya, katanya lo? Ya,
2: Rahma. Aku ta. Oh, nah, suaranya anu indah merdu ini pasti dari Denpasar.
0: Denpasar, rek. Iki Pak Sugeng. Gimana?
2: Pak Sugeng.
0: Iya, Pak Sugeng.
2: Pak Arjun beli.
0: Gimana kabarnya beli Arjun ya? Gimana kabarnya beli Arjun? Lama sudah tak dengar suaranya.
2: Aduh, aku nggak tahu ini. Lama nggak ketemu sama Bli Arjun ini. Jauh barang
0: mah. Allah sehat-sehat ya. Pokoknya Bli tak dengar.
2: Kalau dengerin pasti udah komen ya Arjun. Aku jadi lapar. Ngono paling.
0: Oh, lah yuk langsung main Bli ke lo. Kedisian Pak Sugeng. Iya, mau request apa jenengan?
2: Aku... apa penelpon nomor piro aku barah lah
0: nomor 4.
2: Oh berarti lagunya nomor 4 ya.
0: Oh lagunya enggak nomor 4.
2: Nomor 1.
0: Apa nih lagunya
2: nomor 1.
0: lagunya sih jahe tapi ya siapa apa.
2: Nah iya nomor 1 lagunya. Oh. Nomor 1
0: nomor 1 boleh. Oh Ikan Nurjana.
2: Kan ada lagunya
0: Ikan Nurjana udah keduluan. Iya. Tadi memandangmu.
2: Oh sudah dah.
0: Oh yang lain. Oh, selain
2: apa memandangku ora kroso lo aku dipandang.
0: Oh nah, 1917 WIB ku lo.
2: Ya wes tak ganti lihat ya.
0: Iya ganti liatnya apa nih? Ya? Salam lo Bupur, Bupur.
2: Hah?
0: Salam dari Bupur, Bu Sulastri, Bupur.
2: Oh iya. Ya wes iku ae ta ngono.
0: Apa lagunya tadi?
2: Oh iki ae wes.
0: Apa to?
2: Kalau bulan bisa ngomong iso enggak ikuti puter ya?
0: Iso. Emang mau ngomong ya, apa? Nah.
2: Hah?
0: Emang mau ngomong
2: ya,
0: apa?
2: Ya udah ngomong dari tadi masa ngomong apa? Udah ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon gitu loh.
0: Kalau bulan bisa ngomong, ya ngomong apa? Salam-salam dulu.
2: Ya ngomong kalau jam segini itu malam gitu loh.
0: Nang diomong salam nih gawe sapa iki?
2: Salame Bang Sopo ya, ada Pak Ma'ruf. Ada Cak Edul, ada Cak Ali, Cak Boneng, Cak Toto, Cak Anto, Cak Aditya. Cak Aditya masuk tembarana.
0: Cak Aditya, wis masuk dorong Cak Aditya, dorong.
2: Dorong. Kok mari nek.
0: Hari ini kayakane.
2: Cak Edul. Mas Ali Kindroso, Mas Irwan, ada mana Bung Dasutira, Bung Sanipah ya, Bung Dia Tele TV, Pak Bu Gedang, Pak Abdul Mukin, Pak Jana Tamrin, Pak Selamat, Pak Robert, Pak Kasnya, semuanya saja ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya tak rungok nih karo Jodulan Barahma.
0: Oh iya tak dengar laris manis.
2: Amin amin. Ini malam Seninan Mbak, malam Mbak nih.
0: Malam Senin.
2: Kalau ramah siaran ya malam Senin.
0: Nah iya. Minggu malam.
2: Lah iya minggu malam. Gagal malam Senin ya minggu malam. Tidak apa-apa itu.
0: Oke.
2: Selamat nuwun Barama.
0: Sama.
2: Selamat tugas sampai tuntas. Tetap semangat 45. Iya. Pokoknya.
0: Iya, amin.
2: Sampai jumpa di waktu dan di gelombang yang sama.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya untuk malam hari ini. Mau sapa yang ada di interaksi lainnya ya? Karena udah banyak banget yang gabungan. Ada siapa nih? Mia, halo Mia. Mia request lagunya Menari di Atas Luka. Selamat buat Pak Jono Tamrin, ada Amir ini, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto ini juga kebagian. Putri Udayanti, halo. Putri Udayanti Dendang Surabaya, syahdu banget. Dari Teratas Pasuruan lagunya Ditekan Sedikit dari Cucu Cahyati. Salami buat Pak Sugeng Bakso, Cak Miskan, Pak Jono Tamrin, Imangesong, Pak Giatno Rembo, ada Abah Toyibi, Pak Wiyoto juga kebagian. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Halo, selamat malam Dendang Surabaya, Dangdutis Surabaya, asik-asik lurus-lurus.
0: Lurus Pak Rusdi, selamat malam.
3: Iya, lama tak jumpa Pak. Rama, Rama, apa Rama Imaniar. Iya,
0: sehat nggih.
3: Iya, lama sehat, lama tak jumpa ya.
0: Iya. Kalau
3: pertemuan suwi, kalau pertemuan.
0: Sehat iko, terus pokoknya ya.
3: Iya, tekan Mas Harwi, takut Mas Harwi. Mm-hmm. Kalau pertemuan kapan ya?
0: Iya, ditunggu aja
3: bukan
0: ya.
3: Bukan tahu, tak ngomong. Iya,
0: pertemuan. Iya. Oke, okay. Ya. Pak Rusdi. Ya. Mau request lagu apa?
3: Apa, tak jalui Mbak Sejengkal Tanah, Pak. Sejengkal Tanah.
0: Apa?
3: Sejengkal Tanah, Mansur.
0: Sejengkal Tanah buat siapa salamnya?
3: Karena barang turun tadi ada siapa? Siapa itu Pak Sugeng Denpasar ya?
0: Iya, betul.
3: Pak Sugeng Denpasar, Pak Jainal, Pak Pogedang, siapa lagi? Tak Slamet. Gimana itu Slamet di Jokare, Pak Kali, Pak Sedo.
0: Oke.
3: Siapa lagi ya? Wes semuanya lagi mantap Mbak ya.
0: Siap, terima kasih. Ya.
3: Terima kasih Mbak. Waktunya Mbak ya. Ada lagunya Mbak ya.
0: Sejengkal Tanah. Sebentar, ama cek ya.
3: Bismillah. Mansur, Mansur S,
0: Mansur, Mansur S. S. Ini ketemunya koplo ini.
3: Loh, yang asli enggak ada Mbak. Ada tuh Mbak.
0: Iya, ini Sejengkal Tanah.
3: Mana mungkin hidup tanpamu, pelayan. Wah.
0: Oh, Irfan Mansur.
3: Ah, itu Irfan ya.
0: Irfan ya, anaknya, Mansur.
3: Mbak. Wenan itu kok tambahin Wenan, Mbak.
0: Oke, ditunggu yes. Lagunya ya.
3: Ya, terima kasih,
0: udah
3: Mbak.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Sampai Mbak
0: Rama,
3: Maya.
0: Rama. Ya,
3: Mbak Rama. Rama. Saya selalu ya, bagai saya selalu. Rizki berimpah, barokah panjangnya rukun bahagia. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Salam. Makasih ya, Pak Rusdi. Selalu juga buat keluarga. Nanti Rama bakal nge-telepon lagi Sobat Kota, tapi kita dengerin lagu dulu ya, Air Mata Perpisahan dari Tommy J. Bisa. Ini dia lagunya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Sejengkal tanahnya Sunda Rahma putarkan dari Irfan Mansyur. Sunda Rahma putarkan Sobat Kota, semoga suka dengan lagu-lagu yang dihadirkan di Dendang Surabaya ya. Cus, masih ada kesempatan kurang lebih 45 menit lagi yang ingin request lagu-lagu Dangdut originalnya buat diri sendiri, bahkan mau dihadiahkan untuk orang spesial boleh. 0315676923 atau 0315611416. Silakan bergabung. Terus yang mau untuk WhatsApp call di 031

0: Yang sudah berapa ya? Enak ya. 17 tahun lebih. ya sobat kata ya lahir. Ya Allah anak arah elo ya apa sih di TIK karena diangkat ya kan. Tewas aku wis mengiku apa namanya? Gagal fokus kono kan. Semoga kota Surabaya semakin aman, nyaman, baik itu untuk seluruh masyarakat Surabaya atau bahkan yang berkunjung di kota Surabaya, semoga nyaman pastinya ya. Sobat kota terus bisa jadi lebih sukses lagi, lebih bersih lagi, orang-orangnya, warga-warganya podo kompak selalu ikut deh pokoknya ya. Cus, ini yang request lagu-lagu dan originalnya tidak hanya warga-warga Surabaya saja, karena banyak sekali yang ada di luar kota. Ada yang di Denpasar, terus ada yang di Medan, Sumatera Kuwaka, terus ada yang di Bandung, Jakarta, kabeh ya. Karena Kota FM itu bisa didengerin di streaming aplikasi On Air atau di www.kotafmsurabaya.id seperti itu. Cak Pendi, selamat malam. Hari Minggu aku hadir Mbak sambil kesehatan memanjakan diri karena badannya lagi capek seharian. Istirahat Cak Pendi. Jangan lupa makan. Request lagunya Badan Kurus Kering dari Maggie Jet. Ada Ami Wibowo, selamat malam. Request lagunya Batara Cinta. Salamnya buat Mia, Rini, ada Pak Cono Tamrin. Terus Mbak Toyibi juga kebagian, Eli Agustin, Yeni Ine, dan semuanya. Rini Setiawati request lagunya Tabir Kepalsuan. Salamnya buat Mia, Ami, Ratna, Yeni, Pak Cono, itu satu geng. Cak Samsul, Renang Surabaya syahdu banget. Mas Samsul dari kawasan wisata keluarga ternyata Sprigen Pasuruan, lagunya Cintaku Pasti Kembali dari Hamdan ATT. Salamnya buat Mama Gemes, Anak Imana, ada Umi Sanipa, Wahyu Givana, Pak Rusdi Ngagel, Syahruji, Buruhamo, Ambu Kalista di Bandung. Makasih Madam Rahma, sama-sama. Yoko Sniper dari kawasan Tegal juga terima kasih. Ada David, inceng aja Mbak Mesti, David kok nguinceng-inceng aja kan. Request lagunya sing, apa nih? Request lagu sing nyanyi Mbak Rahma, lo suara aku kayak gini dikongkong nyanyi. Ya Allah, angel. Pak Jono, selamat malam Pak Jono dari Tamrin Gresik. Mau dengerin lagunya Senandung Rembulan buat Mia, Rini, Ami, Eli, ada Putri Samsul, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Ayang Beb, terus ada Yeni Ine di Prigen juga. Pak Wiyoto Pandaan, selamat malam juga. Ini salamnya suama semua ya. Request lagunya Ku Ingin dari Rita S, gak tuh? Rita Sugiharto. Jangan disingkat toh ya. Mbak Toyibi, selamat malam Mbak dari Kabupaten Tanjung Sari. Salamnya buat Mbak Rini Setiawati, ada Mia, Eli, Ami, and the gang. Aditya, kemarin belum on air yo. Coba tak lihat deh. Belum. Oh, belum Adit. Oke. Belum on air. Belum on air ya. Ayo sekarang request. Request ya Aditya. Jarene sobat ketua Aditya pokok kudu on air ngono. Lek on air gak tak puter no lagu nih. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ntar siapa ya? Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada siapa aja? Rama mau sapa dulu satu per satu. Rama scroll dulu ke bawah iya. Karena banyak sekali yang ada di fanpage Facebook ini. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Putri Widayanti udah tadi. Terus Abah Waisal dari Samplangan. Salam sehat selalu, dilancar rezekinya, sukses, selamat beraktivitas aja. Siti Marhamah dari Semarang hadir. Terus ada siapa lagi? Insan Misteri, terima kasih jempolnya. Senario Randy, halo Sena. Dari Kayan Kidul Kediri Utara hadir Kak Rahma. Wah gak berasa, yuk intip aja. Senengan ngintip-ngintip, ngangil. Nyoman, dari kawasan Bali hadir. Aci Putih Brengol sebari sembari seduh STMJ di taman sepi wengi. Aku pengen muterin lagunya Aku Bukan Bang Toyib. Ayo on RC. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya.
0: Yo.
1: Sadu banget. Gimana kabarnya Mbak Rahma?
0: Ya apa sih kok meneng-menengan sih Mas Aditya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Aditya?
1: Sama juga.
0: Sama apa?
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu apanya?

0: Mbak Rahmanya.
1: Oh, kok aku? Aku tanya sampean kok Mbak Rahmanya.
0: Ya, saya juga sehat.
1: Sehat juga.
0: Ya.
1: Apanya, hatinya, dompetnya, badannya atau apa?
0: Semuanya
1: Oh,
0: lah.
1: semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aman berarti semua terkendali ya?
0: Ya.
1: Iya, apanya?
0: Marahnya terkendali.
1: Ya apa sih, lagi di mana ini?
0: Di rumah.
1: Rumahnya siapa?
0: Ibu.
1: Oh, ibu nyeloe, gak mama.
0: Ya, mama juga.
1: Oh, mama juga. Loh, gak umi.
0: Umi juga.
1: Oh, umi juga. Loh, gak mami, mami.
0: Boleh juga, Mami.
1: Oh, boleh juga. Isu awan siang bengi oh, bedo loh. Kalau malam ini manggilnya apa?
0: Ya maunya hati, mau manggilnya apa?
1: Apa lo? Apa lo yang punya ibu
0: Mau
1: siapa?
0: mau bilang Mami, boleh Mami.
1: Oh, mami. Seceluan. Panggilan mami, mam mami, mana, mam mami, mana, mari kas
0: Itu di
1: lagu apa
0: depan.
1: mami, iyalah, iya itu tanya ano, mam mami mau rekas lagu apa mami, gitu.
0: Malu aku.
1: Lo ya apa sih, oh, maaf lo, coba, nang, mam mami,
0: Ngobrolnya kalau mau penting aja.
1: lo ya penting iku ya apa, penting iku. Ya kan, ya, menyenangkan hati orang tua tuh dapat pak dapat pahala nggak?
0: Iya.
1: Nah, sampean pengen dapat pahala tak dosa.
0: Maunya dapat pahala.
1: Namanya dapat pahala, berarti harus menyenangkan hati orang.
0: Tua.
1: Nah, salah satunya adalah ma
0: Mami.
1: mami. Tanya mami. Request lo gak apa mami?
0: Di WA aja.
1: Ya apa sih? Apa di WA? Aku gak lihat WA loh padahal.
0: Kalau bilang bisa ngomong.
1: Lo udah, ya apa? Wes ngomong get mau
0: Udah
1: ya,
0: tadi.
1: wes bulan iku mau ya,
0: Udah.
1: 1958.
0: Kamu istimewa.
1: Siapa?
0: Mbak Rahma.
1: Masa?
0: Ya iyalah.
1: Apa istimewanya?
0: Semuanya.
1: Apa lo semuanya itu?
0: Orangnya.
1: Terus?
0: Ya semuanya.
1: Terus
0: Nangkep
1: semuanya.
0: segalanya.
1: Ya es, salamnya buat.
0: Cak Edu, Cak Ali, Bang Uco, Bang Ujang,
1: Oke.
0: Cak Madi, Cak Sugeng, Cak Junli, Cak Ting, Cak Sir Menganti, semuanya kan kata tempat terkecuali.
1: Kunci.
0: Namanya terima kasih.
1: Yo, rahmat tok lah.
0: Rama Gotik, terima kasih.
1: Yo, kok gak lengkap kan lo?
0: Rama Gotik, cantik ayu. Pesona.
1: Lo sing sing iku lo sekalian sekalian jadi pisah-pisah coba ulangi buat
0: Rama cantik ayu mempesona.
1: loh ya apa sih kotiknya gak ada ulang cepet
0: Marama gotik cantik ayu mempesona.
1: apa salamnya
0: Ya bersaja tanpa kecuali
1: pedas
0: sebelum
1: pedas pedas
0: selawasi pen
1: pedas.
0: kota.
1: Oke deh,
0: Assalamualaikum.
1: salam, makasih ya. Kalau gitu Rahma mau puterin lagu kamu istimewa dari Melly Lee dulu, sobat kota spesial buat Aditya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Yamato. Dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia, ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange, yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Blukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Ku ingin dari Bunda Rita Sugiarto, Sobat Kota Sudah Rahma putarkan di Denang Surabaya malam hari ini. Semoga menjadi lagu yang bisa membuat moodnya Sobat Kota bagus. Apalagi besok sudah hari Senin ya, jadi harus prepare untuk bekerja, cari cuan-cuan-cuan yang banyak lagi. Mau sama-sama dulu buat yang belum sempat kesapa, ada Nur Yakin, selamat malam Denang Surabaya, dari kawasan Brebes ikutan monitor aja. Selamat malam, mereka lagunya Benang Biru, terima kasih udah ikutan bergabung ya. Ini sudah Christian, halo. Mau dengerin lagu yang Wulan Merindu, salamnya buat semua keluarga besar FKS ada dan fans Kota FM aja tanpa terkecuali. Buat Rahmanya semoga semangat terus, bahagia selalu. Tadi apa ya? Benang Biru. Benang Biru boleh deh, Benang Biru. Okay. Benang Biru ya, siap diputarkan sesaat lagi di Dendang Surabaya malam hari ini. Spesial buat Sobat Kota yang suka sama lagu ini, kita seru-seruan bareng. Sekaligus ramai manir harus pamit Sobat Kota dari Dendang Surabaya hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Semoga lagu-lagu di Dendang juga bisa semakin membawakan kebahagiaan selalu. Dan Rama juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota Surabaya. Semoga makin sukses, makin aman, makin nyaman, dan arek-arek Surabaya makin kompak. Rahma Imaniar pamit, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu maneh dolor nanggone program saya sinten iket mau kan. Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir maneh lo tampil maneh. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian, monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias nggih ngantos jam 11 mangke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: selamat ulang tahun untuk Surabayaku, tetap menjadi kota yang terbaik, tetap semangat menjalani hal apapun, dan harapan saya semoga kota Surabaya menjadi kuat, semakin solid, dan tetap wani. Salam satu nyali, wani.
1: Walu-walu kok masih cukup FM dangdutnya Surabaya ya. Alhamdulillah sangat dolor-dolor. Oh, iki mau tanggal 31 Mei nggih. 2006 lekor. Ya pas ulang tahunnya Surabaya ya. Alhamdulillah Surabaya wis tekan iki spiro, ping piro gesan. 733 nggih ke 733 Dirgahayu Kota Surabaya. Muga-muga Surabayaku tambah ayam.

alam gemah ripah lo jinawi, semakin ijo royo-royo warganya, warga kota Surabaya khususnya nggih, masyarakatnya semakin sejahtera, sehat kewabe. Semakin kaya raya semuanya, amin ya Allah. Sing penting aman tentram yo Surabayaku nggih. Matur nuwun sangat Surabaya ya. Selama ini sudah menjadi kota idaman ya. Iya, idaman iki opo rek. Surabayaku are nggih. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun bergabung nggih. Wonten cak ning campur sari koplo kene kota FM ya iki, ya iki, ya iki nggih. Lah iya, dalam rangka ulang tahun Surabaya iki pemerintah kota Surabaya apa iki duwe gawe gedan-gedan dan duwe gawe niku gak pas tanggale tok ya, satu bulan sebelumnya iki wis apa iki jeneng mengadakan berbagai macam acara ya to. Skandane kok wis pokoke memanjakan para warga Surabaya khususnya ya. Nah iki bagi warga di luar Surabaya ya iso nggih. Melo merayakan nggih. Nah, misale sing apa iki Surabaya Shopping Festival ya. Dadi apa iki diskon besar-besaran ya nang gone mall-mall nang gone Surabaya. Wes jan pokoke porong pokoke mumpung ya tanggal pas tanggal 6 ya. Iya, nanti bawa orang ngono nggih. Heeh, nggih matur sangat dulur-dulur ingkang sampun bergabung nggih. Kang sampun pinara, ya yes, kayak biasane ngono lur, dulur ya. Nggih, monggo. Badhe on air, monggo 0315611416 utawi 0315676923. Nggih, saged lewat telepon on air WhatsApp nggih monggo 0817505888 nggih. Iki peringatane Surabaya iki ono tumpeng ya, pemotongan tumpeng nggih. Masalah temune gawat iki nggih. Ono nggih. Nah iki apa iki kuwi hadir nggih, iki mau sing motong tumpeng Pak Armuji nggih. Dadi nek ngendikane Pak Armuji iki peringatan hari jadi kota Surabaya iki bukan sekedar seremoni tahunan ya, tapi ya momentum nggih. Dadi iso ngilingne to mengingat kembali jati diri Surabaya. Iki Surabaya kan minangka kota sebagai kota perjuangan ya. Terus apa terus bertumbuh, bertumbuh, berkembang iki melalui semangat gotong royong. Ya kompak-kompak mancanara-are Surabaya iki nggih. Jadi temane Pancasila kuat Surabaya hebat ya, iki mau ya, iki mengingatkan dene pembangunan kutha Surabaya iki ya kudu apa iki berlandaskan atau berpijak pada nilai-nilai dasar bangsa ngono iku nggih. Dadi kudu iso diterapno nang ngene kehidupan atau tindakan sehari-hari. Dadi warga iki iso apa iki jenenge saling tolong-menolong ngono iku. Terus apa iki kerukunan dijogo, guyub rukun nggih. Ono, oh, wis kompak lah pokoknya ya. Ya warga Surabaya tambah kompak ngono nggih. Inggih matur sangat dolar ngasal bergabung sik sapa iki? Ono sing wis muncul. Oh, ning Ika Gresian, Mrs. Beauty Taurus Smile, matur sehat bagi rezeki berlimpah. Amin, matur nggih Mbak Ika. Oke, sudah bergabung. Yes. Jaya kok sini pertegal matur nuwun Mbak Putri Widayanti Sugeng Dalu, Masya Allah. Waktu berdua ya. Cantik dan ganteng ya Mbak Putri Widayanti Teratas Pasuruan. Salam juragan sayur Aditya, Pak Po Pisang, Abate Ibi, Cak Giantor Rimbo, Pak Jono Tamrin, Cak Pendik Sawan. Matur nuwun ya Mbak Putri. Cak aku GP Kali Santri. Salamnya semoga di akhir bulan Mei membawa kesenangan untuk penggemar Radio Kota FM dan kru Kota FM. Amin. Cak Nurholis matur nuwun. Cak Samsul, Tretes Prigen, iki yo hadir. Salam Pak Rusdi Ngagel, Mbak Ella Prigen, Pak Wiyoto, Pak Zainal Kapal Keruk, Cak Kadir Sate, Cak Miskan Kebraun, Cak Ardi Rungkot matur nuwun. Cak Kris nggih Sugeng Dalu, salam sedaya keluarga FKS fans Kota FM tanpa terkecuali ning tari sehat selalu, dilimpah rezeki yang berlimpah dan atau satu selek mantap. Matur nuwun nggih. Pak Gianto, ayo cepat mentah ya foto niki wis ana tulisane. Mantae ning tari kali layah-layah opo ana to nggih. Niki kado kangge ulang tahun Surabaya ya. Rek, ayo rek.

0: Halo, halo, kok masih juga tafam dangdutnya Surabaya. Rek ayo, rek lah iya. Timbangan ngelamun loh ya, ngelamun apa sih? Nek melamunkan masa depan juga apa-apa. Maksudnya melamun itu melamun apa iki membuat rancangan atau rencana gue ke depannya, gue masa depan. Ya oke, nek ngono ya kan. Disami karo nyimak caning. Ya salah, pokoknya bisa gue konco apa aja caning ya. Monggo, dulur-dulur badi bergabung. Saya persilahkan ya, kari milik jalur-jalurnya ya. Inge, telur-telur yang sedang berada di nun jauh di sana, ya, di seluruh penjuru Nusantara bahkan dunia, sakit lewat midangetaken lewat streaming, ya, streaming Kota FM, ya, sakit lewat Kota FM Surabaya.id. Tuan, ben praktis mana? Penak yo download, ya, download aplikasi On Ears, ONEARS, ya, on Play Store atau App Store. Kari dudul, mana ya? Ya kan, misalnya caning campur sari koplo gendeng Kota FM yoi lah mana loh. Tadi ini pemanis yang lagi merantau ya di negeri orang gitu, angen-angen ono keluarga sing ning gone tanah air ya ning kampung halaman ya, ben gue tombo kangen ben iso keslimur ya kan. Nah, caning ini bisa mewadahi ya ta, gue tombo kangen ya, sidik-sidik iso gue tombo lah ya. Ya alhamdulillah nah, akeh yo esok nambani apa iki kangene ati nggih. Matur nuwun. Badhe bergabung malih monggo. Sopo iki? Cak Pendi. Hari Minggu aku hadir sambil layah-layah nak ndukure kasur tak dengerin sampai aku bobok. Tadi padha karo diwuru-wuru ya. Mas Aditya salamnya sedaya kemon Mas Allah. Emang si cantik ayu mempesona Mbak Tari. Lah ya aku heran ya. Nek nanggone on air udara kok gak ngomong ini ngono lo ya. Wani nang WhatsApp tok ya lo. Kirim chat WhatsApp nang kota iki lo. Mas Allah foto kece akeh. Nah, aku heran ya. HP ini Mas Aditya ini pirang terabyte ya. Memori ini. Bisa nyimpen foto-foto ini penyiar Kota FM. Engge, ayo wong siji gak kursi siji loro. Oke. Engge, engge matur nuwun Mas Aditya. Lanjut Sinten Malih siapa lagi? Saya tak ke Facebook dulu ya. Ini sudah. Sebentar. Cak Sukirman nggih, Cak Ning, jeregane tau tek niki kedongpring. Kagem Cak Budi Yudhistira, Mbak Ira, Cak Aditya juga Mbak Yu Putri Widya. Cak Arya Mardika Semarang hadir. Loh lama gak muncul ini. Kang Yanto, waalaikumsalam, bengkel, cak to servis itu orang gitu loh, atau kelengkerian. Cak Rudi Hukman, Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam, Mbak Tari cantik hadir medanya, iya. Semangat bertugas Mbak, iya, salam sehat selalu, amin. Pak Sutarno, ayam tenan, mengiki so ketemu Mbak Tari walolat udara. Paling absen, nge, Pak. Terima kasih, sehat-sehat, yang penting sehat, nge, Pak Sutarno. Sukses selalu, Pak. Pak Hartono, waalaikumsalam, Jakarta Utara ya hadir, salam sehat, kakam sedaya kemon, terima kasih. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun monggo-monggo ning Tari Banjarnegara Jawa Tengah. Nyawiji nggih monggo ngantos paripurna ning adicara. Matur nuwun. Umi Julera, Cak Ning, Bu Guru Ayu ning tiyas sehat seger waras. Amin. Salam Cak Sukirman mantep Lamongan. Bulan Mina, Mas Aditya handsome. Wes, Mas Aditya. Ganteng aja Mas Aditya. Koyoke lho ya nek nang fotone lho ya. Lah aku durung tau ketemu wonge kok ya. Cak Ning
1: campur sari koplo gendeng Kota FM
0: Alor ngidul. Alor ngidul. Kole iburan gak ketemu.

0: Oh, pesan nah, ayam, pesan ayam. Lah iya.
1: Ada apa?
0: Lah iya, soalnya karo mikir iku liri e iku lho. Spontan ya? Spontan ya?
1: Kalau sendiri di Sawang.
0: Di Sawang?
1: Lapa lirik di pikir ini.
0: Apa? Cahim, cahim. Apa?
1: Sampai kamu jadi mikir lirik. Tau-tau di lirik, di Sawang langsung.
0: Oh, ngono. Lah, nek gak kelem di Sawang ya apa?
1: Nengok. Oh, pun kiri.
0: Oh, pecahin.
1: Sangel. Ada tiga ending kota F.
0: Iya, anda. Oh, yes. All right. All right.
1: All right. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya alhamdulillah sehat. Caim ya apa? Sehat yo.
1: Lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Siap.
0: Alhamdulillah.
1: Santah sumringah.
0: Oh iya. Ya kudu ngono. Ya. Jangan
1: apalah
0: sampai
1: hidup kalau enggak bunga enggak sumringah.
0: Iya, betul itu. Jangan sampai bergalau-galau ria.
1: Galau ya ada waktunya enggak. Harus selang.
0: Apa caim caim? Iya, lagu ni apa?
1: Lagu ni ke Banyuwangian ni.
0: Apa itu?
1: Kembang kertas.
0: Kembang kertas, okay.
1: Lagu betul.
0: Iya.
1: Plain itu. Salami, kagem.
0: Iya.
1: Bang Arjindi, Pak Susung Bakso,
0: yeah.
1: Bang Rejo, Mang Ujang,
0: yes.
1: Pak Selamat Manuan, Mas Aditya, Pak Suwanto, Pusian Benoyo, Bunda Siti, Bunda Mimi, Bunda Andi, Bunda Sitira, Bunda Diandra Tiwi, Bunda Farhan,
0: yeah.
1: Bunda selamat lega.
0: Yes.
1: Ibu yang cantik. Happy.
0: Happy.
1: Oh happy.
0: Oh happy.
1: Agam kita yang awan pun banyak banget. Okay. Yang dudnya Surabaya.
0: Alright.
1: Matur bu.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Cak Abdul Mukim ikang wonten Sidoarjo. Nggih, oke. Mangke dilanjut malih nggih. Langsung mawon nggih. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Monggo, kembang kertas.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

saya Nikan Aprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nikan Aprilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo, halo, kamu si Cikota FM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur nggih, tasih bergabung wonten sak ning campur sari goblok ning Kota FM. Iya iki. Iki matur nuwun, iki ana sing lagi muncul nggih. Cak Miskan, wonten kebrawan nggih Cak Miskan nggih. Salam Cak Kianto, Cak Samselati, Mbak Putri Dianti, Cak Ahmad Samsuri, Abah To YB. Cak Miskan matur nuwun. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Campur sari. Koplo gending.
0: Iya.
1: Kota FM. Ya iki.
0: Iya.
1: Kelicen neng.
0: Pangestu nipun sehat alhamdulillah. Mas Rizal ya apa? Sehat.
1: Alhamdulillah neng.
0: Alhamdulillah. Iki lagi dinas apa libur apa nanti?
1: Jogo neng. Mulai jam 12 kok.
0: Oh, ngono. Ya, sing semangat ya.
1: Nggih, semangat 45.
0: Iya. Ngono lho. Ayo, ojo tanggal tuh wek lo ya. Wis tanggal 6 iki.
1: Apa ini turun nih?
0: Turun dah.
1: Ketunda ini kok kena tanggal abang ini.
0: Arek curhat mana arek. Iya, sik opo lho. Wis kasa dipikir. Ya, wis kasa dipikir ngono iku ya.
1: Ngono ne.
0: Ya iya, ngapa? Ya wis sing penting seneng-seneng nang ngone cak ning ya. Oke.
1: Ngono ne. Oke, bae.
0: Lah iya ngono lho. Aku seneng nek wong sing semangat ngono seneng aku.
1: Ya, semangat kan? Ning.
0: Lah, ngono lho. Ya. Oke, yuk lagune.
1: Iwak teri ning. Gojae warna biru. Diadai cingkir.
0: Iya.
1: Kayak neng tari nggak jaket biru kita cantik.
0: Wong burine air lo kok tik lo tadi nih.
1: Setelan neng itu kok nasi loyo. Iwak teri neng.
0: Yo iwak teri.
1: Iwak teri neng. Yo gowo cai warna biru diadai cingkir lah ya.
0: Diadai cingkir.
1: Neng cari neng gowo ke jaket biru kita cantik lah iya.
0: Lah air mau nanti cangkir air. Kari neng di air.
1: Tanggal tuh kira-kira
0: tanggal tuh apa? Wis nom iki tanggale ya. Wis bersinar.
1: Tanggale nom, tapi kena abang nanti
0: dadi tuwa. Apa tarisal. Nggih, apa lagune?
1: Kepengin Lintang Asmara ne.
0: Lintang Asmara, oke. Ya salam.
1: Salam damel Jaini, Mbak Ika, Mbak Putri. Terus apa Mas Agung, terus Cak Ditya, Cak Gianto, apa Gedang, terus saya kemaning, salam seduluran, sehat selalu. Sambil nintari, mungkin bang saya hati-hati lah neng.
0: Aja
1: lewat ngingir-ngingir neng.
0: Ya.
1: Aja tengah-tengah.
0: Ya. Terus mubul ngono.
1: Sate lewat alon-alon
0: dulu. Sate lewat ndi terusan. Yo, yo.
1: Lewat empeng ning. Pas ning aspal sing alus lho ning.
0: Enggak, aku lewat genteng aku arepan. Enggak lewat tembong.
1: Yeah. Iso ngilang lah ning.
0: Yo, iya. Iso balik yo, Han.
1: Loh, coba balik nih.
0: Iku lho jajak pagi Anto. Apa cak jarene? Pagi Anto.
1: Wis mangan malam ta Cak Anto.
0: Yo, yo wis tapi kok embo maneh.
1: Ngono
0: ya. Ya, wes.
1: Wes, matur suwun sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Ajeng ana rezekine ning.
0: Amin, sami-sami.
1: Ndang gajine.
0: Amin.
1: Ndang naik gaji.
0: Amin.
1: Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami. Cak Rizal, kawonten kupeng nggih sudah hadir. Matur nuwun. Oke, lanjut sinten malih badhe on air ya. Ngene iki mumpung longgar ya to. Nah, nek pas apa iki bareng-barengan ngono kan ya apa iki memerlukan kesabaran yang ekstra. Matur nuwun lho, aku tak nang ngene Facebook sih ya. Saya mau bergeser ke Facebook. Sik sekedap. Mbak Melani Azza Duri Kepah hadir. Oke. Oh ya, ngono ya. Lanjut Cak Syab Rashidin Jalan Makmur Tembung hadir. Mbak Tumia Ridawati hadir saking Juanda Medan. Cak Hati Prayitno, waalaikumsalam. Neng Tari, Last Defense Kota FM. Manyar Sabarkan 2 hadir. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Kagem dulur-dulur GBB, fans Kota FM, wis kawah bebers nggih. Cak Sone Anderson Inces sih hadir. Mbak Tari, selamat tugas, sukses selalu, amin. Cak Siswanto, Salatiga hadir. Mas Senero Randy, Sugeng Dalu, Kayen Kidul, Kediri Utara, mampir monggo pinarak. Lanjut, Adik Permadani Nimas Bidanenggar, Brigjen Pasuruan, waalaikumsalam. Salam Pak Digianto, Rembo, Tante Imangesong, Om Aditya lan Om Heru, Mbah Gong Evandi Sawan, makasih Kakak Tari cantik sama-sama di video cantik juga ya, oke ya. Lanjut, lanjut, ya Pak Kianto. Oke, Pak Kianto hadir nih ngone Facebook. Iki salame wah, oke wis. Monggo di waos piapa. Wis ditek ngene ya. Cak Hermanto Aries saking Tulungagung hadir menyapa fans Cak Ning sedaya mawon nggih. Sekedap bersama Bukur Tarning Tias. Salam Cak Arif Subagio, Pak Arjun Li, Bu Mimi serta Ning Tanti Pompongan. Oke. Cak sinten malih Cak Bobo Medan Sumut hadir. Isi absen Mbak Tari nggih. Makasih. Mbak Winarti hadir, makasih Mbak Winarti. Terus ono Mbak Watini, Wajaituni dari Lampung, terima kasih Mbak Watini. Lanjut Mbak Tumium Virgo warga Mabar Medan hadir. Nge, Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir, sehat selalu Neng Taryamin. Cak Damar Wulan, Cik Damarwati Rahayu Wengi, fans Cak Ning, Sobat Kota, Matur Nuwun, ye, selamat mendengarkan. Oh no, cari ini ya. Cak Budi Yudhistira, selamat hari raya Waisak. Tepuki berkah pangurapan setelan cari rezeki salam rahayu. Kat lovers Cak Ningge, Sedati Sidoarjo hadir. Matur nuwun. Berita kembaran Tamora Medan City saat ini, Tamora diguyur hujan. Wah, pasti sejuk ini ya. Selamat malam, selamat tugas. Mbak Naya, Mbak Naya di rumah ya. Salam sehat juga, hati-hati pulangnya. Oke. Cak Samsul hati wes. Sapa mana iki? Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Sela Koko Bangkalan ya hadir. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Pakal gabung salam bahagia sedaya kanca-kanca Kota FM ning tari sugeng tugas mugi tansah pinaring rahayulan seger kuarasan ya amin matur nuwun mangke dilanjut malih nggih monggo langsung mawon lintang asmara.

0: Masalah Kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hai, saya Heralda dari Paguyuban Cak Daning Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun Surabayaku. Semoga menjadi segala yang terbaik dalam tahun ini, tetap menjalani segalanya dengan semangat, dan semoga Surabaya menjadi kota primadona yang selalu dirindukan oleh setiap orang dari penjuru bangsa.

0: Surabaya Rek.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: belerah ya, padang kuning iki mau ya masyaallah, pokoke enak tenan pancene ya. Matur nuwun sanget Kang sampun bergabung pinara. Monggo, masih terbuka dulur-dulur badhe request nggih, badhe on air maksudnya nggih, monggo. Masih ada kesempatan iki nggih, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. aku tak nyimak ae nang riya rasane apa awake apa. Berket wis mau insyaallah. Oh iya ya, mumpung minggu. Halah saya salah tanggal merah loh, salah perai to. Ya kan? Melekan. Lho ya sing kebagian prai nang ri lah iki ya aku ya tetep mau masuk. Alhamdulillah disyukuri mawon nggih, alhamdulillah ya. Oke, lanjut wonten ingkang nembe bergabung Cak Samsung. Lah iya senengane lho lagune kaya ngene ya, temane. Oke, lanjut. Sapa iki mau? Oh iya ya, Cak Miskan mau ya. Sik lagune tak golek no sik Cak Miskan. Nggih, matur nuwun. Sing tetap setia tuhu nggih. Ana selagi muncul nggih, ada yang baru muncul komennya ning gone apa iki Facebook. Ya, tak kalian sing versi iki ya, ngene ya. Enak iki versine ya, engko ya. Sekedap. Tak bukae maneh iki sing ngene Facebook. Jempol-jempolnya makasih nggih, sampun mampir wonten Kota FM nggih. Oke. Sik, sekedap. Sinten iki? Oh, Dimas Pemot. Semangat malam Mbak Tari, selalu sedang berada di Gresik Selatan hari ini. Nggih hadir. Terima kasih Dimas Pemot nggih. Semangat selalu, sehat-sehat kagem njenengan nggih. Semangat. Cak Ning.
1: Lemes
2: ya. Mari ngomong semangat. Lemes. Ya. Lemes ta ya.
1: Kayak
2: lemes ta ya. Kayak lemes ta iki. Lemes ta ya.
1: Ya iki. Keluar iki.
2: Lemes mesti lemes gini ya. Ngantuk ta iki ya.
1: Kepegelan banget.
2: Kepegelan apa? Lah, aku lho ket mau ngoceh, ket mau lho 2 jam ya.
1: Paling sampe nang ngocir kepegel cangkem aku sikil.
2: Padha ae kan anggota tubuh to, iya kan?
1: Ya nemen go sikil diwan go cangkem.
2: Lah kan yo iso-iso. Lah iki pijete yo apa iki? Nek lambe pijete yo apa? Ayo, nek iso.
1: Gampang ngono ae.
2: Gampang.
1: Aku nek go pijete ngono kuwi paling pinter aku.
2: Apa iku?
1: Ya nek mijeti.
2: Iya, mijeti sikil sampean ta. Apa tading, nggih sehat nggih. Pokoke sing penting sehat ngono lho.
1: Yo gak sehat to cuma ya pegel lho nek.
2: Wis gak popo jenenge nyambut gawe kok ya gak usah dirasakno. Wis wajar, mak. Wis wajarnya nek apa iki kerja iki iya. Nek kerja kesel iku mesti.
1: Nek nyambut iku apa nyile.
2: Lah iya biasa.
1: Nyile.
2: Awak kesel biasa.
1: Nyambut gawe lho, nyile gawe.
2: Gak usah diroso, iya to. Penting berkah. Iya, wis gak popo. Lah sok leren sih, ya kan. Mosok gak ana istirahat.
1: Ya iya.
2: Nah, ngono lho.
1: Tapi nek lambe lho gak istirahat ngomong.
2: Iya, kandhani kok. Ya lagune apa iki?
1: Lagu ni Lumenting Asmoro no.
2: Ya, nak.
1: Nah, kita mau pegel matahari, walah. Awak istirahatane kaso. Kae cari-cari piye nek kae ndelok pokong.
2: Walah, ya didekel iso sih. Iso.
1: Kantil, kantil lagi.
2: Iki lho cari Pak Gianto. Kok loyo Cak Boneng? Kakian daging ta
1: cari ne. Pak Gianto iki awak iki wis.
2: Lah iya.
1: Cara didelok kari sek ngene iki.
2: Yo,
1: salam-salam no, Cak Sur, Cak Sur tangi, turun turu,
2: tangi. Sopo?
1: Cak Sur.
2: Cak Sur, iya, Cak Sur suwe gak muncul Cak Sur iki. Ketok ne garapane wah kae garapane.
1: Garapane apa mancing apa?
2: Cak Sur PJP ta?
1: Yo, Cak Sur ngene.
2: Oh, ala Cak Sur sampean, tak kira Cak Sur PJP. Yo,
1: iku pegaweane ku.
2: Oh, padha mbek Mang Ujang berarti mancing.
1: Mancing.
2: Iya.
1: Aku ora kuwatir kecekur ini mancing terus.
2: Gak koyo Cak Boneng mancing. Nek mancing yoan mancing kerusuhan tapi. Mancing perkara senengane.
1: Iya. Mancing perkarane wong aku sik moro kabeh wong-wong iki.
2: Lho.
1: Tak mancing bare kroto mau moro kabeh wong-wong.
2: Nggih, monggo salam.
1: Apa Cak bisa apa kedamaian iku ora hadire kanca dhewe lan.
2: Jadi
1: ya itu. Ada Cak Rebo memuji hati. Ada Mas Ali. Ada Pak Rusdi. Ada Mas Randy. Ada Pak Pugedang. Ada Pak Ugeng.
2: Ada
1: Kabe Mbak Sari lah di Kabe
2: Nesti turun ini
1: loyo isan ini.
2: Ya
1: spesial buat Mbak Sari, mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
2: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Poneng Ting sudah hadir. Oke, lanjut ya, monggo. Se, ana sing kelewatan iki mau nggih. Durung tak cangkeng. Matur nuwun, Mbah Kong. Waalaikumsalam. Nimbrung sareng kanca-kanca GBB sampun diteks daya nggih. Matur nuwun, Mbak Yuriani. Waalaikumsalam warga Medan Amplas hadir. Sapa maneh iki sinten malih? Sudah semuanya alhamdulillah ya. Sareng di WhatsApp sudah. Oke, langsung mohon lungiting asmara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Halo-halo Kamas, si Cikgu Tafem Dangdunya Surabaya. Nggih matur nuwun dulur, ngasam berkapung. Sudah hadir nggih ning ngene program Cakning edisi dalu niki nggih. Matur nuwun sanget. Mohon maaf pangapunten nggih, menawi wonten kelentak-kelentuk kelatu atur salah-salah kata. Lagu-lagu di request dereng terputar, monggo minjing saged request malih nggih, sabar ya. Pokoknya yang penting terhibur nggih. Ah, iso ngancani to. Lah iya. Nggih, lan sampun kesepen nggih. Tetep jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi. Mugi-mugi lancar sedoyo nggih urusan jenengan, dimudahkan segala urusan, sehat-sehat, terus lancar sak sembarang lah pokoknya nggih. Monggo sing badhe istirahat-istirahat, lanjut dinas monggo. Hati-hati nggih, wonten margi ugi nggih. Lan sampun sempat tetap pantau 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kulaturan Intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surabaya Re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara. Menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.